Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Gelap hari, Indonesia ini kembali menawarkan pesona alam yang membuat kita kagum ya. Salah satunya adalah Gunung Kelud yang berada di Jawa Timur. Secara administrasi, kawasan Gunung Kelud ini berada di wilayah Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar ya. Gunung ini menjadi salah satu bentang alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan pencinta alam. Berada di kawasan Kelud, kita bisa menyaksikan langsung kemegahan dinding kawah dan berbagai jejak aktivitas vulkaniknya. Pemandangan tersebut ini memperlihatkan bagaimana alam memiliki kekuatan sekaligus keindahan yang luar biasa. Jadi Gelap Hari menikmati panorama Gunung Kelud ini bukan hanya soal mendapatkan foto yang indah. Ada pengalaman lain yang terasa ketika kita berdiri di hadapan bentang alam sebesar ini ya. Kemegahan gunung dan luasnya alam seolah mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta. Oleh karena itu, menikmati keindahan Gunung Kelud ini juga perlu diiringi dengan sikap menghargai dan menjaga lingkungan. Gunung Kelud menjadi salah satu gambaran betapa beragam dan indahnya kekayaan alam di Indonesia. Karena dari pegunungan hingga kawasan vulkanik selalu ada cerita tentang kekuatan alam yang patut kita kenal dan juga lestarikan. Itu dia pesona Gunung Kelud yang ada di Jawa Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, gelap hari pukul 7:31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perkiraan cuaca ya. Untuk gelap hari dengarkan dan ikuti. Dan kita juga sudah terhubung bersama perkirawan BMKG Kalimantan Tengah lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ini sama Kak Reni ya sepertinya.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, Kak Reni kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca di pagi hari ini. Kak Reni, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan yang tetap disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapa hari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Reni atas informasi perakhiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Reni dan selamat kembali bertugas ya. Ya, kulapa hari demikian informasinya sudah disampaikan Reni Rata terkait cuaca untuk hari ini. Dan kembali juga kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu dari Borneo ya. Salah satunya adalah lagu dari Pahlawan Banuaku dari Lovita Eljana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Bahari, budaya Borneo juga punya banyak tradisi yang memperlihatkan eratnya hubungan antar masyarakat ya. Di Kalimantan Barat, masyarakat Melayu memiliki berbagai tradisi yang menjunjung tinggi kebersamaan. Salah satunya adalah menjamu saman, tradisi makan bersama yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat Melayu Sambas. Tradisi ini bukan sekedar kegiatan menikmati hidangan bersama ya. Di dalamnya terdapat nilai silaturahmi, kebersamaan, serta penghormatan antar sesama. Melalui momen makan bersama ya, masyarakat bisa berkumpul, berinteraksi, dan mempererat hubungan sosial. Sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Kulapari ini merupakan salah satu pesona budaya Borneo, tradisi masyarakat yang mengajarkan bahwa kebersamaan bisa tumbuh dari hal-hal sederhana. Dari tarian, kain, kerajinan, hingga tradisi sosial, Borneo memiliki kekayaan budaya yang beragam. Semua menjadi warisan yang menarik ya untuk dikenali dan penting untuk terus kita lestarikan. Itu dia Kulapari Penjamu Saman, yang mana ini merupakan tradisi kebersamaan masyarakat Melayu.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
4: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kulabari Kapolda Kalimantan Tengah Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik akibat asap kebakaran. Kapolda Kalteng meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar sebagai langkah untuk mencegah gangguan kesehatan khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi Kapolda Kalteng ini mengajak warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

menarik untuk dikunjungi. Nah, salah satunya adalah Candi Ijo yang berada di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Nah, Candi Ijo ini merupakan bangunan pemujaan peninggalan masa klasik Jawa Tengah atau periode Hindu-Buddha. Keberadaannya menjadi salah satu bagian dari jejak sejarah perkembangan peradaban masa lalu di kawasan Yogyakarta. Dan candi ini pertama kali ditemukan oleh H.E. Dorepal pada tahun 1886. Sejak saat itu, Candi Ijo menjadi salah satu peninggalan arkeologi yang menarik perhatian karena nilai sejarah dan arsitekturnya. Nah, berada di kawasan perbukitan Prambanan, Candi Ijo juga menawarkan suasana yang berada dari beberapa candi lainnya. Selain menikmati peninggalan sejarah, pengunjung juga bisa merasakan suasana kawasan yang masih asri. Jadi kulap hari, Candi Ijo ini menjadi pengingat ya bahwa Indonesia memiliki begitu banyak warisan sejarah yang tersebar di berbagai daerah. Karena mengenal peninggalan seperti ini berarti ikut memahami perjalanan budaya dan peradaban Nusantara. Jadi mari kita mengenali dan menjaga warisan sejarah Indonesia agar kisah dari masa lalu ini tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

0: Janji Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi mak, pun hayal sinde ilah. Jika mah ini radio jika nah.
3: Aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai aw.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu.
1: rri.co.id sumber terpercaya tuntang ter

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kulap hari ada kabar membanggakan nih datang dari sektor pariwisata Indonesia. Karena Indonesia berhasil masuk jajaran 25 besar dunia dalam Travel and Tourism Development Index 2026 yang dirilis World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat ke-23 dari 110 negara dengan skor 4,55. Capaian ini mencatat ya peningkatan 12 peringkat sejak 2019. Ini meskipun turun satu posisi dibandingkan peringkat pada tahun 2024, indeks ini menilai berbagai aspek yang mendukung perkembangan pariwisata. Mulai dari infrastruktur, transportasi, daya saing harga, regulasi visa, keselamatan, hingga kekayaan situs warisan dunia. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia ini menempati posisi kedua. Posisi teratas ditempati Singapura yang berada di peringkat ke-13 dunia. Dan Indonesia masuk dalam 10 besar negara di luar kelompok berpendapatan tinggi dengan kontribusi sektor pariwisata yang besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Jadi Kulap hari, pencapaian ini menunjukkan ya bahwa kekayaan alam, budaya, dan destinasi wisata Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian. Dan tantangannya tentu adalah bagaimana pertumbuhan pariwisata kita ini bisa berjalan beriringan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya pesona dan cerita masing-masing, dan semoga capaian ini semakin mendorong pengembangan destinasi wisata Indonesia sekaligus menjaga warisan alam dan budaya untuk generasi mendatang.

0: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ya, Kulabari, siapa yang bilang barang yang sudah tidak terpakai harus berakhir menjadi sampah? Karena di tangan anak-anak Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, benda sederhana ini justru bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Barang-barang yang dianggap tidak berguna, ini digunakan kembali, dirangkai dengan kreativitas, selalu dimainkan hingga menghasilkan harmoni tanpa panggung megah dan tanpa harus menggunakan instrumen musik yang mahal. Mereka mampu menciptakan pertunjukan yang menarik. Kreativitas seperti ini menunjukkan bahwa musik tidak selalu membutuhkan peralatan yang lengkap ya. Dengan ide, keberanian mencoba dan semangat bermain bersama, benda-benda sederhana ini pun bisa menghasilkan bunyi yang menyenangkan. Jadi Kulabari, apapun yang dilakukan anak-anak Maumere, ini juga bisa menjadi gambaran ya, bahwa kreativitas bisa tumbuh dari lingkungan sekitar. Barang yang awalnya dianggap tidak bernilai, ternyata ini bisa memiliki kehidupan baru ketika berada di tangan yang tepat. Lebih dari sekedar menghasilkan musik, kreativitas mengajarkan tentang memanfaatkan kembali barang yang ada di sekitar, karena dari kesederhanaan lahirlah karya yang mampu menghadirkan keceriaan dan harmoni. Ini adalah salah satu pesona Nusantara ketika kreativitas anak-anak mampu mengubah sesuatu yang sederhana menjadi karya yang penuh makna. Itu dia harmoni dari barang bekas yang ada di Maumere ya, Kulabari. Dan pada kesempatan ini juga kita ingin mengingatkan, nantinya di pukul 9 pagi kita akan hadirkan Berita Mahalau dan dilanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu program Warung Hureh. Tetap saya jun terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
2: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
3: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Baiklah Pak Hari, kali ini Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong percepatan pembangunan konektivitas jalan yang menghubungkan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan. Agustiar di Sukamara pada Senin mengatakan, percepatan pembangunan akses tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga konektivitas antar kedua wilayah yang telah lama menjadi harapan masyarakat dapat segera terwujud. Bupati Sukamara, Mas Duki, mengatakan akses jalan tersebut merupakan bagian dari upaya melanjutkan konektivitas yang telah lama diharapkan oleh masyarakat kedua wilayah tersebut. Mas Duki menyebut, pembangunan jalan tersebut menjadi penting karena dapat memangkas waktu tempuh masyarakat dari kedua wilayah secara signifikan. Konektivitas itu diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar arus barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Mas Duki menambahkan, dari sisi Ketapang saat ini terdapat konsorsium CSR yang melibatkan 4 perusahaan, pemerintah Kabupaten Sukamara juga akan mengajak sejumlah perusahaan di wilayahnya untuk ikut berkolaborasi mempercepat pembangunan dari dua sisi di Sukamara. Kemudian, Mas Duki menargetkan konektivitas jalan Sukamara Ketapang dapat terwujud pada akhir tahun ini. Terhubungnya kedua wilayah akan membuka akses yang lebih luas bagi kegiatan ekonomi, perdagangan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau pada pukul 10 waktu Indonesia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh, setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien, atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

atuh buka warung hure. Eka etah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, keleh pahari, tendei akan hetuh.

0: Baiklah Pak Hari.
1: Halo, kan urus kuliah apa hari? Aduh, ampi itu bising tutu tuh backsound kita tuh. Tahu kita pukul kayak lu lah. Iyo. Kuliah apa hari? Supaya indah dengan aku Roy. TG kawal ku kia. Eweh tuh, kawal ku.
0: Halo, kuliah apa hari? Selamat jauh.
1: Selamat jauh.
0: Iyo, hasupa hasun dah indah dengan aku Fatmawati Jipastia akan mengawali aktivitas kuliah apa hari.

0: Ya.
1: Gloria, oh Gloria, metu tuara. Yo yo yo yo.
0: Harus
1: Gloria, yo,
2: Malena, glo. Melina lah.
1: Iya, jituna bikin ulu ah. Melina ini Mbak Jemale, jituna Gloria.
0: Iya. Itu bulan September.
1: Iya, glo narik kabar tuh glo.
0: Balap, tapi walaupun kapasitas pitando tuh kayaknya parah iyo, iyo. Sih Bang.
1: Iya. Jadi nah amun aku nempaya tuh nah aduh sang senga sesak ndain napasku pas mele pelangka. Awi bare male nah aku nah sampai ke Banjar. Mele Banjar. Nah aman-aman nih sekalinya jatuh teh kare asep, mungkin TG pangasep tapi ja separah mele pelangka tuh. Okay. Kute nah.
2: Anu napa Gloriana masih Kak Asep derek Kak Gloriana.
0: Aduh mulai Kak aku tuh pasti kayak masih siawi kayaknya seluruh pelangka.
1: Seluruh pelangka amun iko misik anu na uras pukul rata.
2: Tapi kan Kak anu kan kalau male nah kan lah masih mending lah tapi kan haleme teh jadi mulai arek ndak Asep teh ada ribut nah mungkin kalau
1: iya tukep-tukep suara menjatuh tikar suara.
2: Iya. Makanya anda utuna Asep pa anu lah lumayan arek pan. Awi taimbit ribut dah.
1: Iya. Tapi pas halemei malik teh kurang ampi lagu
0: kurang
1: iya kan
0: Hanjaiwu tuh
2: kebakaran hindai karena
1: ya aku tahu apa pas ampun Hanjaiwu tuh kan kuning tutup tuh ampi itu lagu andawitah tuh teh kan
2: jadi kuman nah bang ketun duwe nah
1: aku nah kebetulan aja kuman Hanjaiwu tapi tahu apa lo dengan
0: aku pasti sarapan
1: sarapan
2: aman aku hindai pan tapi karena hendak sarapan
1: iya
2: apang karena
1: narai balut endau lo
0: apa sih jauh teh sih simpel sih
1: narai simpel
0: goreng tantelu hi
1: oh goreng tantelu dengan kecap dia
0: isot
1: iya. Awi aku kuman tantelu dan dengan kecap
2: iya puna kawal apa anu kak lah kecap teh dengan sambal pak puna mangati
1: anjau tuh aku hendak mimpit kia ketun ngobrol terkait kabar-kabar jemele media sosial. Awi kan namun kabar-kabar media sosial tuh kan are penyebaran hoax-hoax di beredar. Tapi ji terbaru nah, ji aku hancak ge andau tuh nah, awi malem enah nah Indonesia tuh menang FIFA Asian Cup.
0: Oh.
1: Tawar kayak gitu kan Mbak nonton bola dia malah dia lah.
2: Pikir bawi
0: diru nonton tapi lumayan diru. Mengikuti
2: iyo, berita
1: iyo. Lagi. Awi Muhen, awi jituna spesial kia akan negara itah Indonesia. Awi FIFA Asian Cup tuh haru nyelu jitu diakui FIFA. Dan kia Indonesia tuh ampi itu juara pertama FIFA Asian Cup. Male te arate beken FIFA Asian Cup. Arate IFF lah. Yo IFF, tapi sayangnya pas IFF teh Indonesia teh dia puji juara. Pas mele diakui FIFA Indonesia tuh juara male teh. Okay. Perpanjangan waktu dan kia menang teh lewat adu penalti. Sekilas info kabar membanggakan. Tapi kan amun nitah mapaya media sosial teh kan TG kabar-kabar hoax. Ketun puji dia terkena kabar-kabar hoax barek kau hello glo.
0: Puji sih amun je berita teh kadang teh are hoax teh kayak ye mander kadang teh loker atau bahwa teh tol hoax lah atau biasa jadi kayak berita-berita jejak jelas lah kayak jatunti gitu tuh hasil wawancara ike yang gitu jatuh sumber jadi kadang ternyata pas ike payah pas dicari tahu ini ternyata hoax tapi memang jatuh tiba sumber langsung
2: Kia kan biasa TG berita hoax di tentang bencana TG Kia berita terkini daerah sini kuah aku TG bencana ini padahal melehete mun masyarakat tete jatun pan kute
1: iyo tapi kau rancak ya pe supaya berita hoax pe
2: rancak kipang-pang lah mele media sosial pasti ya teh pasti tapi kita tahu memilah tahu memilah berita aji bujur endia teh nah
1: amun menurut ketun duwe lah itu kan arek tuh berita hoax tuh kan mele media sosial tuh kueh sosial media kueh je tangka paling arek hoax lah. Menurut ketun
0: amun aku kebuat sih lebih aktif lah Instagram dan TikTok loh
1: iya
0: mulai Instagram tuh sebenarnya lumayan arek, tapi le Facebook kayaknya lumayan arek kia sih. Amun aku haban Facebooknya tapi ja memang seaktif gitu.
1: Jalan aktif lah.
0: Soalnya le Facebook

0: Te, kekarean kan pengguna tuh
1: Mina Mama bekas Tabela.
0: Jika kadang teh jak tawa ditu tuh emang bujur akun resmi ulu jita menengah berita aja resmi kah atau cuman ulu jis iseng-iseng ih mandir-mandir itu tuh lah itu ternyata kutuh teh.
2: Mun aku kurang lebih kilau Gloria kialah kak lah sama ike pengguna media sosial Instagram dengan TikTok ya. Di pasti ate mungkin lah anu perkiraanku tuh ialah are berita hoaxnya mungkin melepas Facebook. Mama aku biasa nak kan nak jitu bujur kah berita jitu ku jitu bujur kah. Aduh beken nama beken kuku beken kau payah hate mahining bara kisah keluarga bara misalkan milik kasongan tege berita ji viral kan kuan ewen kasongan dia kuah itu hama nih kan dia bujur berarti berita ku teh nalah.
1: Yo. Puna paling tangka area teh Facebook pang. Awi aku kan uras aktif tuh. Uras aktif kare sosial media Instagram, kare Facebook, kare TikTok, kare Twitter, kare Thread nah. Urasku jadi amun aku nampaya teh Facebook teh kan awi kalangan ulu generasi boomers kan uras main Facebook jadi teh are berita-berita hoax yang beredar teh melalui Facebook dan amun aku paya komen-komennya miris pang sepuna lah. Cuman kan kita sebagai ulu Tabela teh kan harus mengingatkan akan ulu bakas bahwa jitete beken berita jibujur gue tekan bahkan teh kisah tuh fek dengan glo lah. Aku teh buji bulik lewu. Tege mama aku kan. Mama aku teh kan pernah ulu lewu aku teh kan. Heh, iko payah tuh kan. Oh, itu tuh handi pe atuh. Sakalinya kan metu zaman sekarang kan tahu hapan AI kan. Handi pe atuh punah hai sih deh.
2: Iya, bisa tahu bepander.
1: Iya, tapi kan sama amun ulu ji mungkin dia cakap teknologi teh kan amun payah AI teh kan sama kilo bujur-bujur nyata.
2: Iya, bujur.
1: Jadi teh kan itah ji serba canggih itu kan harus narara harus teliti betul kuan ulun teh harus kita payah bujur-bujur and gitu teh bujur atau dia atau AI gitu kan amun kita Tabela kan ketawa tuh kan meski sama kilo real tutut teh kan muka orang aja kan bisa diganti-ganti metode.
2: Iya.
1: Kare eweh kah karte artis-artis narai gitu teh kan. Tapi amun kaitun teh kan kau pasti tege grup keluarga lah glo.
0: TG.
1: Ika bang Fe.
2: TG kia.
1: Grup keluarga kayak tuh biasa TG ngirim-ngirim jari aneh.
2: Pasti ate mamaku anu pang lah.
1: Iya indom lah.
2: Iya berita-berita mele pelangka TG Rajia mele hetuh kah atau maksudnya anu maksud TTK lah mengantisipasi
0: informasi.
2: Ita iyo supaya ita teh anu imbit karesi pute. Jadi dengan kilau hati-hati melai palangka tuh andak TG banjir atau dia kutek pang mama aku biasa ana share video bara snack video mangkana
1: nanti tapi bujur lah teh
2: dia pang. Makanya biasa ana bahut nga kan mama aku teh TG ngirim kialah nak ini anu kon mama kolah ni benar kah ini kucing ni bisa ngomong payah ku AI itu nama AI kuangku kan ulu bakasna kan dia ketawa lah antara AI dengan dia bujur teh.
1: Iyo berarti kau teh tipikal ulu ji bahannya lape lah mun amun jite misalkan berita bohong tuh langsung kau chat melalui grup kutekan grup.
2: Iya pasti awi kan, kan
1: TG itah kan biasa kan TG grup keluarga besar kan dia cuman induk bapak itah ya kan melalui WhatsApp TG mina mama itah kia kan. Amun misalkan TG mama mte ngirim ji kalau kute misalkan berita hoax kutekan. Berarti kau langsung baleh lah te hoax itu nah kutekan.
2: Iya pastilah awi kan melalui grup keluarga le are ulu bakas. Are ulu bakas berarti kan ijin berita teh akan berdampak ulu bakas ji ano keluarga aku melalui grup tekialah kak lah pasti ya kumpu hoax jite nah ella tekintano ella termakan dengan berita jikute kuangku awina kan ita ji muda-muda tuh iji paham jikute tahu memilah lah.
1: Iya amun kau gulo sama kia gulo
0: amun
1: bahagia kia melingak ulo jebakas sebalik
2: lagi jite bujur lah bang lagi berita jite bujur
0: dan kekaryaan buat teh lagi grup keluarga ike teh kan hari mina mama teh je tege usaha kia atau memang tege kia jirajin nganu kayak moto anu tuh aku ibadah lah itu apa anu ku apa tas buatan gitu ku aku teh kan kadang teh bukan cuma informasi juga teh kan lu bakas teh kan rajin lo mengabar-ngabar keluarga lagi lah itu acara keluarga gitu atau tau kewen teh menawarkan produk jualan ewen lo ku teh biasa kan are lo minam-minam atau Pak Hari teh jin jual karetas rotan, produk-produk daerah UMKM Klote.
1: Nare hoax jadi paling kau ingat memorable melai grup keluarga glo. Tege lah glo. Aku tuh tege glo.
0: Jatuh sih aku tuh bang. Nare yang abang teh.
1: Ayung aku tuh tege male teh tege mina. Aku men-share tege foto Tuhan Yesus kutekan. Melai yang melai langit-langit.
0: Oke. Okay.
1: Padahal JTN-nya efek anui efek kaca aku tetekan jadi terpantul
2: jadi emang terpercaya kilau anu lah bayangan
0: memang bujuran Tuhan Yesus
1: yo nah dan kia aku TTG nempayah berita-berita ewent sama kilo menemukan sumur air narai aku tetekan padahal kan bara pipa PDAM jadi bocor Mela Indonesia amun di COVID TTG kisah apa
2: amun aku jatuh pangka lah cuman metu teh TG uluh teh uluh random ampialah ji mau WA mama ku teh aku jadi ketahuan pan iya teh dinon nomor HP mama aku barak we tapi ku aku teh selamat ibu ibu mendapatkan satu
1: mobil
2: ku aku teh awi mama aku nakan uluh ji dia paham narai mise ka dengan aku oh nak gitu eweh nak ku aji mau WA aku tuh bujur ka aku dinon mobil ku aku teh paya aku beken nama payah aku indah profil lah puna kilo profil ulu penipu ina kak makanya kongku lah penipu teh nama lah i kongku nyuhua kare klik klik klik narai teh nyuhua kan biasa teh kan ibu tolong klik ini kuah diklik aja linknya bakal nanti tertera ke ini nomor ininya nomor undiannya kuah aku teh kongku lah elang klik halo mak kongku elang klik halo biasa teh kan mun tege link teh itu jite tahu anun dai maksudnya TG sangkut pauta dengan kare kartu ATM dengan identitas ita lah kak lah pasti kongku elang klik mak elak kongku bahaya kongku kute makanya ya, untung metute aku sampet langsung kuhapus sih kalau mikir lu bakas ku
1: ngeklik terkena penipuan kute nolak
2: biasa yo biasa kan orang random teh jaka tawa kia pang lah di nomor HP ita teh baru kue
1: iya jaka tawa kia lah timbul
0: bocor
1: amun ayung kuna nomor itu sorry ketun lah amun aku jaman save nomor ketun teh jatau ketun nelpon aku ku teh
0: langsung pengaturan
1: langsung keblok ku teh tekan jadi amun ulu strangers ku teh tekan kita jatau menelpon tapi amun ketun ngomong-ngomong berita kare penipuan kita teh amun ikau glo tegelah glo kisah ikau teh nampayah uluh jikana tipu ku teh glo
0: puji
1: pas malek weh teh glo
0: amun aku tuh kayak sabar kawal ku sih iyo. Karena tipu tapi emang sindah-sindah lah kekarian jikana tipu ku tuh teh lu bakas sejak tawan kenampi perkembangan zaman wayah tuh dan kayak percaya pokoknya tapi itu mungkin sejenis anu sih kayak hipnotis jadi kayak gua ngakaku teh terus kayak impita kagong mobil terus tiba-tiba pas ya lu magah ya buli rantai ama senihau indua tuh kote
1: kote lah aku nanti kayak kisah kan melai itu kep eka ku anak kuliahan anak kuliahan dengan kawal aku tekan iya teh anak milih handphone handphone JK jimurah aku tekan itu tuh terkenal kayak tuh nanti pasti tawan kayak tuh nih harga handphone itu kayak jauh turun rega aku tekan ija juta hanya ratus sih aku tekan sedangkan harga asli itu kan tahu tian juta hanya juta aku tekan
0: jomplang nyangit sih
1: iyo jomplang tapi kan akan uluji hendak memiliki handphone idaman aku tekan rega jimurah aku tekan ija juta hanya ratus langsung transfer aku tekan langsung karena suhu guang melai store ate karena store kute kan store X ku tete kan tapi kuan ulu je penipu ate langsung nunggu mele bau nih helu ku tete kan transfer helu amun kau jadi transfer helu kau tame mele toko ate dan kia ulu jijite nah hakun kiaim transfer je juta hanya ratus tete kan pas ya tame beken kuan ulu toko jatunti karike me anu menjual rega jika lo kute-kute taukah mengembali tu duitku satu-satunya aku masih siapa aku menghinding tapi kan jauh aku tawa ye karena tipu amun aku tawa sebelumnya kan tahu ita mandir aku te jadi apa amun kisah-kisah aku
0: kan memang are sih ulu kute te kayak modus te iya te nampak akun kayak jualan kute te sama dengan toko ulu jim memang benar-benar jualan jadi te te harus memang teliti ya sih payah hitah lo aku nanti jadi barangnya lu pire tegeja lu komen nah terus kayak updatean nanti kan kita nih lo amun ternyata foto tuh dua anak kabar foto story atau postingan di ulu beken
1: ya, tapi kau puji dia karena tipu glo bara anu glo perbelanjaan perbelanjaan transaksi transaksi kalau aku tegelo
0: jak puji sih
1: jak puji lah kawal aku puji kia tapi kan hendak milih tas itu kan payah Instagram Instagram ate punya follower sare bahate kia anu ate meng-screenshot bukti pembayaran pembayaran ulu itu kan awi payah kalau aku teh nah sama kiloter iming-imingi ia milih tas dengan harga jim murah maksud kawal kawal kutona hendak milih tas murah akan yang jual lah hindai kutekan TG supaya untung kutekan sekalinya pas ia transfer langsung kena blok nomor
0: emang are
1: tapi
0: sih.
1: Sebelum kena blok ya yang screenshot anu teh pembayaran pembayaran pembayaran itah teh kute
2: tapi biasa teh kalah jim menampak itah tuh jadi kilau itah meyakinkan tuh biasa teh follower saja are biasa teh tapi selain jite itah harus menampai kia ke bara komen kia komen teh biasa kan teh komen tapi biasa teh komen teh tahu
0: hapus
2: kia hapus kia wewena
1: tapi jadi komen-komen jibahala piji anu kuteh lah
2: iyo jadi kan jite jimola jina menampai itah kilau oh nampiana are follower satu nah terlihat meyakinkan bukan uluna.
0: Memang belanja online teh memang beresiko tinggi sih. Lebih baik kita teh emang langsung
2: milih langsung
0: ataupun ya main
2: ke toko
0: kecuali itu memang tawan oh toko atau bujur oh itu memang nomor kita puji lo oke ternyata menita nih pasti belanja lewat online hindai dengan event toko
1: iya apalagi akan lu bakas itah lah aduh lu bakas itah tuh bahaya sinde awi kan ibaratnya event tuh tege duit ketetekan dan kia tege marketplace marketplace online kan namun event hendak sesuatu teh amun menurut kupang lah itah mandarakan ulu bakas mangat amun karya hendak pilih-pilih teh mandarakan itah jita bayar helu mangat itah langsung tahu itah mentransfer payah itah bujur-bujur toko tuh balap dia duit teh pas dia mele saldo kutetekan kita narai pesan-pesan gitu udah kan anu akan ulu bakas kah akan ulu di seusia itah mengat dia terkena hoax di beredar
0: pasti harus teliti sih memperhatikan namun misalnya kayak sesuatu je janggal teh harus anu harus terperingati nah itu lihat tuh aneh kute. Nah amun misal kayak berpilih atau belanja lah online terus amun misal berita kia pastikan memang tege sumber terpercaya jadi kula pahari teh tau payah laporan berita gitu tuh bara ewe amun tau teh kan memang harus bara misal kayak bara TVRI bara RRI ataupun kayak bara berita-berita jelas kute je memang reporter ataupun anu jurnalis je memandir berita jite atau bara polisi kute nah hanya mungkin lo para aparat kute memberitakan berita bohong
2: pasti ya kita harus memang harus hati-hati karena itu kan memang are ulu penipuan lewat online atau kan biasa teh tege penelpon langsung halo ibu-ibu anak ibu ini kuat tapi jipasnya itah ji masih bujang tula itah harus tahu misalnya maksud teteh itah harus tahu kilau mandirkan lu bakas itah misalkan lu bakas itah tuna jadi lanjut usia itah barang kuang bahasa itah nah itah barang ji tahu mencegah tetena biasa tekan lu bakas memang ja ketawa itah ji harus memandir kau lu bakas itah bawa ela kutena biasa kan lu bakas kan ja ketawa ji kute lah
1: bujur ayolah Fe dengan gelo lah aku tuh hendak beli ke pasar helu hendak belanja barang ngutekan
0: isi warung tuh
1: isi warung lah jauh inilah ngobrol-ngobrol inilah yo makasih Fe makasih gelo yo

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebek-beken bara RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: kamu cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulapari, Profesor Bayu resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Palangkaraya UPR periode 2026-2030. Dalam upacara pelantikan pimpinan perguruan tinggi negeri Kepala LL Dikti, pejabat fungsional dan kepala sekolah di lingkungan Kemdikti Saintek pada hari Senin. Bayu mengatakan setelah pelantikan dirinya akan segera kembali ke Palangkaraya untuk mengharmonisasikan dan merangkul seluruh pihak demi kemajuan UPR dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam 10 hari pertama kepemimpinannya, Bayu berkomitmen menjalankan visi dan misi yang telah disampaikan dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar di lingkungan kampus. Menurutnya, ketersediaan listrik, pendingin ruangan, dan standar ruangan belajar yang nyaman menjadi fondasi penting untuk mendukung kualitas pendidikan di UPR. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UPR, Dr. Natalina Asih berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Ia juga berharap kepemimpinan Profesor Bayu mampu mendorong peningkatan grade UPR yang menurutnya membutuhkan proses bertahap dan dukungan seluruh unsur universitas. Itulah tadi berita mahal pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai bertemu di berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, tetap di RRI Proper Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.
1: Selamat malam semuanya, guys. Saya Pertempat Palangkaraya. Halo, Kulapari. Selamat pagi menjelang siang ya, tentunya Kulapari kembali lagi dalam kesempatan ini bersama saya Rizaldi ya, Kulapari ya, yang akan menemani Kulapari dari pukul 10 ya sekarang sampai dengan pukul nanti 15 waktu Indonesia Barat. Di antaranya akan ada program pukul 10 ini akan ada program informasi dan musik, kemudian kita akan lanjutkan ke program Teras UMKM di pukul 11 dan juga akan ada info siang ya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga kita hadirkan Suara Budaya Nusantara berjaringan bersama dengan RRI Perempat Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya kita akan tutup ya dan hadirkan obrolan budaya di pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama dengan Fatmawati dan juga Meme ya, Kulapari yang tadi juga sudah menemani Kulapari di program Warung Hureh. Tentunya Kulapari jangan kemana-mana untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini ya, sambil diputerin lagu dari Artika Wulan dengan judulnya Kebujuran Huang.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Lalu masuk ke Megawar, saya dari tempat Palangkaraya, Kulapari. Masih bersama saya Rizal di pagi hari ini ya, Kulapari ya. Dan kalau kita lihat pagi menjelang siang hari ini ya, di pukul 10.21 waktu Indonesia Barat, kalau Kulapari merasa udara Palangkaraya yang lumayan terasa berbeda, atau ya mungkin sangat terasa berbeda ya, dan jarak pandang mulai terganggu, tentunya jangan dianggap sepele ya Kulapari ya, karena berdasarkan pantauan resmi dari situs Purple Air yang kita lihat pagi ini ya, sejumlah sensor kualitas udara yang ada di kota Palangkaraya menunjukkan angka yang sangat tinggi ini ya. Dari beberapa titik yang terpantau, angkanya berada di kisaran 600 hingga lebih dari 3000. Tentunya ini sangat membahayakan ya Kulapari ya, yang artinya juga kondisi udara saat ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi yang harus beraktivitas di luar rumah begitu ya. Kalau tidak benar-benar ada keperluan, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ya Kulapari ya. Untuk yang harus bepergian, tetap gunakan masker yang sesuai dengan ya dengan yang disarankan seperti KF ataupun KN95 begitu ya. Dan jangan lupa tetap perhatikan kondisi tubuh, perbanyak minum air putih. Kalau mata mulai terasa pedih, tenggorokan tidak nyaman, batuk, sesak, atau tubuh terasa kurang fit ya, jangan dipaksakan untuk beraktivitas seperti biasa, karena itu sudah menjadi alarm bagi tubuh kita ya Kulapari. Dan kalau kita lihat Kulapari, angka dari sensor bisa berbeda-beda di setiap lokasi. Jadi kondisi udara di tempat kita bisa berada di titik yang tidak sama dengan sensor lainnya begitu ya. Dan yang paling penting, pantau terus kualitas udara yang ada di kondisi lingkungan sekitar. Dan Palangkaraya hari ini Kulapari, yuk sama-sama lebih peduli dengan udara yang kita hirup, karena menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik juga bagian dari menjaga diri dan juga keluarga. Dan Kulapari tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya, masih dalam program informasi dan musik. Kami temani ya dengan lagu dari Cynthia Putri.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ibu tenang, saya bisa kok. Kalau cuma instalasi begini sih gampang.
1: Tapi kalau salah dan tidak benar sambungannya berbahaya lah, Pak.
0: Halah, Ibu ini suka meragukan kepandaian Bapak.
1: Bukan meragukan, Bapak. Menginstalasi listrik di perumahan itu harus benar. Itu perlu orang ahli.
0: Kalau minta tolong yang lain, bayar, Bu. Kalau sendiri kan irit dan... ya sudahlah, sana Ibu siapkan untuk Bapak teh.
1: Ya udah, Bapak diingatkan tidak mau.
0: Aduh.
1: Pak, Bapak, mengapa jatuh? Ya, sudah dibilangin Bapak nggak dengar sih.
2: Ingat, jangan menyambung dan instalasi listrik lingkungan perumahan sembarangan. Itu sangat berbahaya. Bisa membahayakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kebakaran.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: Selamat malam satu megawatt. Saya dari tempat Palangkaraya, Kulapari, masih bersama saya Rizal di pukul 10.48 waktu Indonesia Barat ya. Kulapari, tentunya ada kabar membanggakan ya datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup setelah mengalahkan Thailand tadi malam ya melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan final berlangsung sangat ketat ya. Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir, dan bahkan ya skor tersebut kemudian tetap bersaing sampai babak waktu tambahan yang sempat diungguli oleh Thailand 2-1 dan selanjutnya ditahan imbang kembali oleh Indonesia menjadi 2-2. Dan Kulapari, pertandingan juga ditentukan melalui adu penalti ya, 4 pemain Indonesia yakni Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Sahin Patinama sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dan juga atau eksekutor penalti ya, dan juga tidak luput juga peran dari Emil Audiro yang berhasil menepis 2 tendangan dari pemain Thailand. Dan kemenangan ini Kulapari sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia karena menjadi gelar pertama Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup. Dan Kulapari, perjalanan panjang akhirnya terbayar dengan sebuah sejarah baru ya. Dari Gelora Bung Karno, Indonesia bukan hanya membawa pulang kemenangan tetapi juga mencatatkan namanya sebagai juara pertama turnamen tersebut. Selamat untuk Timnas Indonesia, dukung terus Timnas kita ya Kulapari ya, dan tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya untuk informasi dan juga kabar terbaru lainnya. Sambil diputerin ya lagu dari Lantejul.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Ya, Kulap Hari bersama saya dengan Gloria. Berita mahalau hari ini datang dari Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah GPM di halaman kantor Kelurahan Kereng Bangkirai Palangkaraya, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi terutama di tengah dinamika ekonomi dan perubahan harga kebutuhan pokok. Dikatakannya setiap paket sembako yang disediakan mendapatkan subsidi dari pemerintah agar masyarakat dapat membeli sembako dengan harga murah dan terjangkau. Selain paket pangan bersubsidi, Pemko Palangkaraya juga menyediakan tabung gas LPG 3 kilo dengan harga sesuai head yaitu Rp22.000 per tabung, yang turut diramaikan juga oleh pasar UMKM dan berbagai promo produk lokal. Gerakan pangan murah tersebut juga dirangkai dengan kegiatan cek serta cek kesehatan gratis serta layanan administrasi kebutuhan kependudukan. Itulah tadi berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di ORI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Masyarakat Indonesia menghasilkan banyak karya, mulai dari makanan, pakaian, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif. Semuanya menjadi bagian dari kekayaan dan kreativitas bangsa. Setiap produk dalam negeri memiliki cerita di balik proses pembuatannya. Ada kerja keras pelaku usaha, keterampilan para pengrajin, kreativitas generasi muda, serta berbagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah karya. Menggunakan produk dalam negeri menjadi salah satu cara untuk menghasilkan karya masyarakat Indonesia. Ketika kita memilih produk lokal, kita turut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan menghasilkan karya yang semakin berkualitas. Produk dalam negeri juga menjadi bagian dari identitas bangsa. Berbagai produk daerah memperlihatkan keberagaman budaya Indonesia, mulai dari kain tradisional, makanan khas, kerajinan, hingga produk kreatif yang terus berkembang mengikuti zaman. Gunakan produk dalam negeri sesuai kebutuhan dan dukung para pelaku usaha Indonesia.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Dan Rumah Satu Megawas, saya dari Pempat Palangkaraya, Kulapari, masih dalam program Teras UMKM kita hari ini bersama saya Rizaldi tentunya. Dan Kulapari, kalau kita ngomongin UMKM ya, biasa yang langsung kepikiran itu produknya enak, harganya cocok, terus jualannya di mana kan ya. Nah, tapi ada satu hal yang kadang justru luput dari perhatian ya, yaitu bagaimana caranya supaya pelanggan yang sudah pernah beli mau datang lagi. Karena dalam bisnis Kulapari ya, mendapatkan pembeli baru itu penting ya, tapi membuat pelanggan lama kembali membeli juga nggak kalah penting tentunya. Misalnya nih ya, kita beli makanan dari satu UMKM, rasanya enak, pesanannya cepat, penjualnya ramah, kemasannya rapi, besok-besok ketika kita ingin makan lagi, kemungkinan besar kita akan ingat tempat itu. Jadi pengalaman pelanggan ternyata bukan cuma soal produknya tentunya ya, cara membalas chat, kecepatan melayani, keramahan, sampai dengan bagaimana penjual menangani komplain, semuanya bisa menjadi bentuk kesan untuk pembeli ya. Nah, buat para pelaku UMKM mungkin bisa mulai bertanya, kalau saya jadi pelanggan, apa yang membuat saya mau beli lagi atau mau datang lagi begitu ya. Karena pelanggan yang akan datang bukan cuma membawa transaksi tentunya ya, tetapi juga bisa membawa rekomendasi kepada orang lain. Nah, Kulapari, menurut kalian ya, hal apa yang paling bikin kalian mau kembali membeli dari sebuah UMKM? Rasanya kah, harganya kah, pelayanannya kah, atau karena penjualnya yang ramah? Tentunya Kulapari boleh banget ya share-share pengalaman Kulapari dalam jajan di UMKM begitu ya. Dan ya, tetap di Teras UMKM Kulapari, karena setelah ini kita akan lanjut ngomongin tentang bagaimana membuat pelanggan bukan cuma membeli tetapi juga merasa dihargai.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pelompat Palangkaraya, Kuala Pali. Masih bersama saya Rizal di siang hari ini ya. Masih dalam program Teras UMKM ya tentunya, Kuala Pali. Jika tadi kita sudah ngobrol soal pengalaman pelanggan, sekarang kita lanjut sedikit lebih jauh ya. Pernah gak sih Kuala Pali membeli sesuatu karena direkomendasikan oleh teman? Cobain deh, beli di sini enak. Atau mungkin ada yang bilang, aku sudah pernah beli, pelayanannya bagus dan produknya. Oke, nah Kuala Pali tanpa sadar, cerita dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya bisa menjadi promosi yang sangat berharga bagi UMKM ya. Apalagi sekarang, orang gampang membagikan pengalamannya lewat media sosial. Satu unggahan, satu ulasan, atau sekedar rekomendasi dari grup pertemanan bisa membuat sebuah produk semakin dikenal. Makanya, pelayanan yang baik sebenarnya bukan hanya membuat pelanggan senang. Bisa jadi pelanggan tersebut justru membantu memperkenalkan usaha kita kepada orang lain. Tapi tentu saja Kuala Pali bukan berarti UMKM harus terus mengejar ulasan bagus dengan cara apapun ya. Yang paling penting adalah membangun pengalaman yang memang baik dan konsisten tentunya. Mulai dari kualitas produk, komunikasi dengan pelanggan, sampai dengan kejujuran dalam menawarkan barang. Karena ketika pelanggan merasa puas ya, mereka punya alasan untuk kembali, dan ketika mereka percaya, mereka punya alasan untuk merekomendasikan. Jadi Kuala Pali buat para pelaku UMKM ya, terutama jangan hanya berpikir bagaimana mendapatkan satu pembeli hari ini, tetapi pikirkan juga bagaimana membangun kepercayaan untuk jangka panjang. Tentunya Kuala Pali itu tadi Teras UMKM yang bisa kami hadirkan hari ini. Dan tetap bersama kami Kuala Pali di RRI Pelompat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Akhir kata, ada satu quote nih ya, karena usaha kecil bisa tumbuh besar dimulai dari satu pelanggan yang percaya.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Ya, kalau ada sebanyak 57.051 wajib pajak di Kota Palangkaraya memanfaatkan program penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 selama April hingga September 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, MB Abriyani, mengatakan program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBBP2 tanpa terbebani oleh denda. Selain penghapusan denda PBBP2, sebanyak 152 wajib pajak tercatat memanfaatkan diskon 10% bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk peningkatan hak pendaftaran tanah sistematis lengkap dan PRONA selama September 2026. EMI juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan program keringanan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan menurutnya, kepatuhan membayar pajak turut mendukung pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Melalui kampanye terima kasih wajib pajak, Bapenda juga mengajak masyarakat untuk membangun budaya tertib membayar pajak dan menyelesaikan kewajiban tepat waktu. Bapenda juga terus memberikan layanan informasi dan konsultasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kewajiban dan layanan perpajakan daerah. Demikian Kulapan di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Menjaga ketahanan pangan yang dimiliki Indonesia diperlukan upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan lahan yang bijak, serta penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selain itu, pangan lokal juga memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Indonesia memiliki beragam sumber pangan seperti singkong, jagung, sagu, ubi, dan berbagai hasil penelitian lainnya yang dapat menjadi alternatif sumber makanan. Dengan mengenal, mengolah, dan mengkonsumsi pangan lokal, kita turut mendukung para petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan. Namun, menjaga ketahanan pangan tidak hanya tentang bagaimana kita menghasilkan makanan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukannya. Mengurangi pemborosan makanan, membeli bahan pangan secukupnya, dan menghargai hasil kerja para petani merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan hari ini, tetapi juga tentang memastikan generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan berkualitas.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

Yuk lah Pak, sekarang kita masuk ke program ekonomi digital hari ini. Nah, kali ini ada satu fenomena yang mungkin tanpa sadar sudah sering kita lakukan ya Kulapari, yaitu social commerce. Kulapari pernah nggak sih awal cuma buka medsos buat lihat-lihat konten, tiba-tiba menemukan produk yang menarik begitu ya. Dari sebuah video, rekomendasi atau postingan, kita jadi penasaran melihat produk, membaca komentar, sampai akhirnya tertarik check out ya, atau tertarik membeli. Inilah salah satu perubahan dalam cara orang

belajar di era digital. Media sosial sekarang bukan hanya tempat berbagi cerita dan mencari hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan juga berinteraksi langsung dengan calon pembelinya. Bagi pelaku UMKM, kondisi ini tentu membuka peluang ya, produk lokal bisa diperkenalkan melalui konten yang kreatif dan menjangkau calon pelanggan secara lebih luas. Tapi sebagai pembeli, jangan lupa tetap cermat tentunya. Sebelum melakukan transaksi, perhatikan informasi produk, reputasi penjual, ulasan pembeli, serta keamanan pembayarannya. Jadi kelapa hari, scroll boleh, tertarik boleh, tetapi jangan lupa tetap cerdas sebelum check out ya. Dan tentunya kelapa hari tetap bersama kami dalam program ekonomi digital di RRI Perompat Palangkaraya. Karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik juga tentunya.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
3: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
2: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
3: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
2: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
4: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
5: Tenang, anakku. Tenang.
4: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
5: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.

Ya, kalau mari kita lanjutkan perbincangan kita dalam program ekonomi digital hari ini. Jika sebelumnya tadi ya kita membahas social commerce, kali ini kita melihat perkembangan teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan oleh semua orang, tidak terlepas juga para pelaku usaha ya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih ya. Saat ini kalau pari teknologi AI tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja, yang dimana juga banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkannya untuk membuat desain promosi, menyusun deskripsi produk, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, hingga menganalisa tren pasar ya. Dengan bantuan AI ini, pekerja yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat dan juga lebih efisien. Pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan kualitas produk dan juga strategi pemasaran yang ada. Kendati demikian, Glavari, teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu ya. Kreativitas pelayanan yang baik dan juga pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan suatu bisnis. Lalu Glavari, bagaimana perkembangan ekonomi digital mempengaruhi dunia kerja di masa depan? Kita akan membahas pada kesempatan yang berikutnya ya, di segmen berikutnya. Tetap di program Ekonomi Digital tentunya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mak Ce?
0: Aman tuh Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir.
1: Iya, kulapari kita tiba ya di bagian akhir daripada program ekonomi digital hari ini. Setelah tadi membahas social commerce dan juga pemanfaatan kecerdasan buatan, kini kita melihat bagaimana transformasi digital melahirkan berbagai profesi baru ya. Jika dahulu pilihan pekerjaan mungkin terbatas pada profesi-profesi konvensional saja, namun saat ini kulapari perkembangan teknologi membuka peluang bagi pengelola media sosial, analis data, pembuat konten digital, spesialis pemasaran digital, hingga pengembangan aplikasi. Menariknya nih, banyak profesi tersebut dapat dikerjakan dari berbagai daerah, termasuk juga di Kalimantan Tengah ya. Tentunya dengan koneksi internet dan juga kemampuan yang terus diasah, generasi muda memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin luas. Perubahan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi masa depan. Karena itu kulapari belajar hal baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan tentunya terus meningkatkan kemampuan menjadi investasi penting di era digital saat ini. Semoga informasi hari ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kulapari semua di dalam program ekonomi digital hari ini.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Yogyakarta masih bersama saya Rizal Tidak dari Pelopat Palangkaraya. Yogyakarta, terima kasih masih membersamai kami tentunya ya. Dan sesaat lagi Yogyakarta kita akan menghadirkan program Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pelopat Jakarta dan juga RRI Semarang. Dengan tema hari ini adalah Pecinan Semarang, Sebuah Kota Seribu Cerita, dengan narasumber Dr. Indriyasari SEMAP selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tanpa berlama-lama lagi ya, Bapak-bapak, langsung saja kami hadirkan untuk Anda.
1: Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya?
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Boy.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada
1: hujan. Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Pak. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri, begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: sini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang. Bu Nova apa Mbak Nova?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Merasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang Pecinan Semarang, Sebuah Kota Seribu Cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul.

0: baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya, begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang. Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa, begitu apa Pak ini Pak?
1: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
0: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga nasional nih Pak.
1: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, jadi kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997 19 itu pernah direvitalisasi.
0: Oh gitu.
1: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
0: Oke.
1: Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
0: Oke.
1: Nah, bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicipi orang banyak ya.
0: Oh gitu.
1: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan di Semarang dan mural etnik
0: ya Pak ya.
1: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
0: Oke.
1: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, artinya bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
0: Mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata. Dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
1: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
0: Okay.
1: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
0: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
1: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
0: Oh gitu.
1: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencakap ya,
0: Mooncake Festival ya.
1: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
0: luar biasa
1: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
0: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata.
1: Betul.
0: Seperti apa kemudian Pak, kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
1: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya, dulu kita mengenai

0: lama mesti kotanya sekitar situ.
1: Yeah.
0: Maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman.
1: Kauman, betul.
0: Layur. Atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
1: Oke.
0: Okay. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
1: Oh.
0: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang.
1: Okay.
0: Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
0: Ya.
1: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
0: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau taunya kawasan Kota Lama.
1: Betul.
0: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota Kawasan Semarang Lama.
1: Semarang Lama.
0: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur.
1: Layur.
0: Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
1: Okay.
0: Anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
0: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan.
1: Okay.
0: Harapannya gitu, tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
1: Oke,
0: gitu,
1: baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu, Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak.
0: Betul.
1: Mungkin ke depannya, Pak, yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
0: Ya, Mas Dedis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, namanya Smart Cris. Sekarang namanya kita ubah Smart Cris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
1: betul.
0: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
1: ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya?
0: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
1: semuanya
0: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
1: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya, Pak, ya, jalan sudah oke semua, gitu kan, tinggal kita generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Yeah. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan kota lama, atau seperti apa Pak ini pengelolanya Pak?
0: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan, itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya,
0: nah,
1: Pak. Ya.
0: Maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
1: Geger pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
1: Betul.
0: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya, Pak.
0: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya, kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
1: Kurs ya.
0: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan
1: orang ya Pak
0: di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputpar, itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewat hanya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Tahu Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak diampirin gitu Pak?
0: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di hall balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari.
1: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
0: Betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada yang nginep ya Pak?
0: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
1: Itu
0: Mas Didi.
1: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena orang bawa uang semua itu.
0: Iya betul.
1: Nah, ubahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
1: Iya, betul.
0: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau harganya 5.000 tulislah 5.000.
1: Iya.
0: Kalau 10.000 10.000, sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
1: Oke.
0: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 dari malu jangan 10.000. Kasihan mereka.
1: Iya.
0: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: permasalahan
0: yang mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
1: Yeah.
0: Itu jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata Pokdarwis, itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
1: Oke, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, gitu ya Pak ya.
0: Itu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
0: Di sana lho.
1: Gitu.
0: Tapi, karena nggak enak, wah pasti. Tapi kalau enak, pasti nyaman. Gitu.
1: Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu Pak.
0: Gitu.
1: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
0: sudah
1: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu. Okay.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka bukan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko, jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapkan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja ya,
0: rekam
1: Pak.
0: Aja gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
2: Ada. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean kok.
2: Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: jawaban sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok
3: deh, Pak. Oke, boleh. Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis. Okay.
4: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Sing ganteng, Mas Titis.
4: Oke. Okay.
5: Mas Titis apa yang Titis Ambo?
4: Titis Sambodo, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu.
5: Ini harus sembari siapa nih, Kak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indriansari ganti.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Mm-mm, betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: ya,
4: juga?
5: Ya, orang ada mamakun yang Semarang.
4: Oh, dekat alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes ngerti lah pokoknya di sana. Apalagi okay. Dekat RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya,
5: Cikgu
4: gitu,
5: Ria. Ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hiduplah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 yang nggak salah ya, Pak Samsul, belajar. Nah. Saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak tadi kan, Cegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongso Pacanya tuh luar biasa. Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cikgu Ria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Du, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, ya. Sehat terus ya. Yap. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang oke, wanita masih. Ibu yang cantik.
4: Kalau
5: Pak Belaan-Belaan, terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titi, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Okay. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan.
5: Tempat
3: di Jakarta. Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Monggo siang nggih, Mas.
4: Suka siang Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu. Heeh.
5: Gitu. Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering kesana dulu kecil. Ya, terus suka langganan di Sate Kapuran. Ya apa itu, dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu, apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, makasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tepatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya, Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Klenteng Takeksi ini memang klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya, arungan kayak
4: Artasnya itu, Pak?
6: Iya, casnya dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu, apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga, Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti, Pak.
4: Pasti, ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat jauh. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina, Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
4: Setiap tahun ya, Pak. Ya.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Klenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
7: Masih diminati oleh wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
7: Okay.
6: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh.
4: Nah, pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa saja ya, Pak? Ya,
6: enggak boleh.
7: Oh.
6: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Ya. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan,
4: Stanya
6: dari sana juga.
4: Oh, dari TKSU juga.
6: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Ini inilah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
4: Cikgur ya. Okay.
6: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak nanti pecinan Pak
6: itu tiap hari buka kok
4: tiap hari ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
4: Itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: enggak buka. Adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak.
6: Itu, itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
6: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Iya, Bu.
6: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi
4: ya, Pak, ya,
6: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu
6: Oke,
4: tapi berubah menjadi tempat wisata. Kalau dulu itu perdagangan gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Iya, Pak Noval.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam. Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Kiti Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titis, ini Mas Titis, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
8: Saya hanya bisa ini aja Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
8: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas
3: ya, kan, siap.
8: Semuanya sehat selalu, sehat selalu ya, gitu Ponopo gitu.
3: Ya.
8: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa akan gitu Ponopo.
3: Dah siap Bang Leman.
8: Oke deh gitu saja Ponopo, makasih. Ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
8: Makasih Panopa.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap, Panopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Haris di Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Masih padahal desa. Kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
4: Betul.
6: Nah, yang salah satunya itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
4: Jadi
6: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Oke. Okay.
6: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa, Pak.
6: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida. Terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Ciri Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Nah itu dia.
6: Nah, itu terutamanya manis.
4: Nah, manis ya Pak ya.
3: Kayak saya ya Kang Titis ya.
4: Iya, nah, gitu. Ya betul lah Pak.
6: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Kencian ya Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
4: ya kaget Pak kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua.
6: Ditambah garam, loh, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren. Jadi luar biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh iya. Fusion
4: antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro 4
4: RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke,
6: gitu.
4: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
4: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Aye bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, kelapa hari, kepedulian sosial ditunjukkan oleh seorang warga Palangkaraya, Muhammad Solikin. Ia resmi mengikatkan sebidang tanah seluas 2.349 meter persegi miliknya untuk diwakafkan di KUA, Kecamatan Jekan Raya, Senin 5 Oktober 2026. Nah, strategis yang berlokasi di Jalan Cirikriwut Tarung 7, Kelurahan Bukit Tunggal ini diserahkan kepada Yayasan Imam Nawawi Palangkaraya. Aset tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan pendidikan keagamaan. Prosesi pengikaran dipandu langsung oleh Kepala KUA Jekan Raya Mahmud selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Penyerahan tanah disaksikan Putut Widodo dan Taufik Rahman serta diterima Anhar Riyadi selaku perwakilan Nazir. Saat proses ini, administrasi berlanjut ke tahap penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional BPN sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aset ini memiliki kekuatan hukum tetap dan terlindungi dari alih fungsi. Yaakob Lahari, itu tadi Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Iya, selamat siang Kulapa Hari. Seperti nada ngangku Gloria. Nah, Kulapa Hari nare kabar hari ini. Hari ini kita Kulapa Hari bersama akan saya Gloria yang akan menemani Kulapa Hari di obrolan budaya. Nah, senang sekali ya bisa hadir kembali di obrolan budaya ini. Oke, hari ini Kulapa Hari kita akan membahas tentang itu budaya kesiapsiagaan bencana. Jadi judul obrolan kita hari ini tuh Tangguh di Bumi Tambun Bungai Menghidupkan Budaya Kesiapsiagaan Bencana. Nah, Kulapa Hari, hari ini Gloria gak sendirian, tentunya ditemani oleh dua rekan saya. Boleh disapa dulu untuk Kulapa Hari.
1: Halo, halo, selamat siang ya ini ya.
0: Iya, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang di tengah kabut asap Kota Palangkaraya ya.
0: Boleh kenalan dulu mungkin untuk Kulapa Hari yang baru mendengarkan ataupun ada yang lupa dengan suara-suara kita, silakan.
2: Halo, selamat siang Kulapa Hari, bertemu lagi dengan saya Fatmawati yang pastinya akan menemani Kulapa Hari pada siang hari ini.
0: Oke.
1: Iya, oke. Tentunya kayaknya udah enggak asing ya, udah familiar ya Kulapa Hari ya. Masih bersama saya tentunya Rizaldi ya Kulapa Hari yang sejak tadi bertugas ya mengisi siaran di RRI Pro 4 Palangkaraya kalau hari Selasa nih. Ada biasa ditemani sama aku ini ya.
0: Oke, terima kasih Bang Rizal dan Kak Fatma sudah memperkenalkan dirinya. Jadi hari ini Kulapa Hari kita akan ngobrol bersama Kak Fatma dan Kak dan Bang Rizal. Nah, Kulapa Hari membahas tentang tema kita tadi. Kalau kita bisa lihat, kita kan tinggal di Kalimantan Tengah nih. Tentunya gak asing lagi dengan berbagai kondisi alam, mulai dari banjir, kebakaran hutan, ataupun pada saat ini yang bisa kita rasakan ya, Bang Rizal dan Kak Fatma.
1: Iya.
0: Itu apa?
1: Kabut. Kabut ya.
2: Kalau untuk saat ini memang kabut asap masih memang hits lah obrolan sekarang ya.
1: Iya. Apalagi kalau kita ngeliat hari ini, wah. Aku sempat ngecek ya itu di air quality-nya Palangka tuh sampai nembus 3000.
0: Wow.
1: Itu sudah hazard sih itu. Berbahaya banget ya tentunya ya.
0: Sudah masuk berbahaya ya. Berarti di tempat Kak Fatma dan Bang Rizal pagi ini di area Palangkaraya kayaknya semuanya memang kabut asapnya tebal-tebal ya.
1: Iya, betul. Kalau di Panarung sendiri tadi waktu berangkat ke kantor ya cukup tebal juga. Nih, gimana nih kalau Fatma di mana sih tinggalnya, daerah mana?
2: Kebetulan kalau tempat aku daerahnya Jalan Badak ya.
1: Badak di Lajol ya?
2: Iya, betul. Badak 20. Memang cuacanya pas pagi itu asapnya banyak sih ya sampai saat ini sih. Karena di RRI juga, di depan RRI sekarang.
1: Iya,
2: di
1: Taurin.
2: Kita aja keluar tadi tuh karena asapnya wah sangat berwarna juga harinya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ya Kulapa Hari kita seperti yang kita tahu hari ini keadaannya asapnya masih tebal ya. Jangan lupa untuk pakai masker ya untuk Kulapa Hari semuanya.
1: Betul.
2: Iya, dan juga ini kayaknya termasuk bahaya ya.
1: Iya,
2: asapnya.
0: Tadi kan udah dicek juga kata Bang Rizal sudah termasuk berbahaya ya asap kita hari ini.
1: Iya.
0: Oke. Tapi hari ini kita nggak cuma ngomong soal bencananya aja, justru kita mau ngobrol tentang bagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat yang menjadi bagian dari kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana. Karena kabut asap ini merupakan salah satu bencana langganan ya.
1: Bencana tahunan gitu ya.
0: Iya, bencana tahunan warga di Kalimantan terkhususnya. Oke, karena ternyata kenapa kita harus membahas tentang kesiapsiagaan bencana? Siap menghadapi bencana itu bukan cuma soal punya peralatan, punya masker, atau tahu nomor darurat, tapi itu juga berkaitan dengan bagaimana kita saling membantu, peduli lingkungan, dan punya kebiasaan untuk tetap siap dalam ketika bencana sesuatu terjadi. Oke, nah. Kalau untuk Kak Fatma dan Bang Rizal sendiri nih, salah satu contoh di rumah yang biasanya Kak Fatma dan Bang Rizal lakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana itu

0: apa aja sih kalau misalkan kayak kabut asap ini apa?
1: Siapa lu nih?
2: Boleh dari aku dulu.
1: Oke,
2: ya.
1: Silakan.
2: Mungkin kalau untuk di dalam rumah, yang pastinya kita kalau saat masak ya harus berhati-hati juga. Kita harus lihat kayak gas ini normal nggak, ini keadaan selangnya aman apa enggak. Karena kan kita harus juga mencegah yang namanya kebakaran.
0: Iya, bencana ya. Kebakaran ya.
2: Iya, betul pasti. Kita harus ketika masak juga kayak harus memperhatikannya, jangan ditinggal ya panci ataupun apa itu namanya masakannya yang sedang digoreng supaya tidak terjadi namanya kebakaran. Maksudnya kita harus mencegah, salah satunya itu sih.
0: Oke, kalau dari Bang Rizal lagi gimana nih?
1: Sebenarnya kita kalau tinggal ngeliat di Kalimantan ini bencananya nggak sevariatif kalau kita lihat di pulau-pulau kayak di Jawa gitu ya. Kayak gempa bumi kan nggak ada, tsunami juga alhamdulillah nggak ada. Cuman sekalinya ada bencana, wah luar biasa skalanya ya. Kayak kabut asap ini bahkan tidak sebenarnya kayak bakal mempengaruhi banget perekonomian yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya juga ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi kayak kalaupun ada bencana di Kalimantan, kalau nggak kabut asap, ya banjir nggak sih?
2: Iya betul.
1: Nah,
2: banjir
1: untuk
2: di sini.
1: Untuk memitigasi hal itu, tentunya ya kita juga harus berangkat dari yang sektor paling bawah, yaitu masyarakat. Dan itu diri kita sendiri kan.
0: Benar.
1: Kita meningkatkan awareness, kesadaran dengan lingkungan terutama ya. Apalagi kan kalau Kalimantan ini kan digadang-gadang paru-parunya dunia kan. Nah, itu tadi, kita jangan kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat Dayak ya. Kalaupun bukan orang Dayak kan, tapi tinggalnya di sini juga harusnya juga akhirnya punya DNA filosofi Suma Betang itu sendiri. Gitu sih kalau dari aku.
2: Iya, dan pastinya juga bagi orang yang penebang liar, pastinya dia harus dikasih peringatan juga ya pastinya. Karena kan dari penebang liar ini itu bisa menyebabkan juga banjir.
1: Betul, betul.
2: Dan juga kayak longsor juga mungkin sebagian juga karena penebang liar tadi ya, harus dikasih peringatan juga bagi orang-orang yang seperti itu sih.
1: Iya, peringatan dan tindak tegas ya tentunya ya.
2: Iya, pastinya jangan dibiarkan.
0: Berarti memang harus tumbuh dari kesadaran kita juga sih ya. Oke. Nah, kalau untuk Bang Fatma, Bang Rizal, maaf, dan Kak Fatma sendiri nih, kita kan tadi berbicara tentang bencana kabut asap. Kalau kabut asap itu kan kayak memang hampir semua orang merasakan ya gitu. Pernah nggak sih Bang Rizal ataupun Kak Fatma mengalami bencana yang kayak memang pernah memang pengalaman real time gitu loh, pengalaman pribadi?
1: Kalau bencana nih, kalau kabut asap tentunya ya tahunan ya. Terus banjir juga seasonal juga. Ada musimannya juga. Nah, kalau untuk bencana lain, itu aku pernah ngerasain gempa sih.
0: Gempa ya, Bang?
1: Gempa, gempa. Nah, itu waktu itu aku lagi ada di Malang, lagi kuliah di Malang kan. Tiba-tiba tuh lagi di kos pagi-pagi apa sore aku lupa. Itu posisi lagi ya rebahan di kasur. Kirain kan apa gitu kan. Ternyata kasur goyang-goyang. Orang-orang di luar kos nih pada teriak gempa, gempa, gempa. Wah, di situ macam-macam mereka memitigasinya adalah ya mungkin bagusnya juga orang-orang di sana di luar di Jawa ya, mereka itu udah punya pengetahuan. Jadi benar-benar ketika ada bencana langsung mencari kayak gempa itu tadi ya, langsung mencari tempat yang luas, jauh dari pepohonan ya, supaya untuk meminimalisir kalau ada pohon tumbang begitu kan. Habis itu menjauhi dari bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, mungkin penting juga buat kita supaya memperkaya pengetahuan kita terkait kebencanaan ya, terutama kalau di Kalimantan kan sudah disebut berkali-kali juga ada bencana asap ya, kabut asap, kabut asap dan juga banjir begitu sih.
0: Kalau dari Kak Fatma lagi, ada nggak pengalaman mengalami bencana dan bagaimana cara kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut? Pernah nggak?
2: Oh, yang pastinya banjir sih ya.
0: Banjir.
2: Karena kan dulu kan aku pas SMP-nya pernah mengalami yang namanya banjir. Karena kan banjir ini kan kita juga nggak tahu kapan bakal terjadinya. Ya, yang pastinya kita juga harus selalu siap siaga gitu. Karena kan banjir saat ini kan kita nggak tahu juga dia bakal kayak berdampak sangat buruk apa enggak bagi keluarga kita. Yang pastinya kita harus jangan jauh-jauh dari keluarga. Takutnya kenapa-napa keluarga kita. Dan juga kalau kita sudah tahu bahwa bakal terjadi bencana itu, kita harus antisipasi gitu, jaga-jaga bahwa kita harus tahu juga resiko kedepannya.
0: Oke, berarti banjir ya Kak Fatma. Kalau biasanya kan kalau banjir itu kan biasanya rumah warga itu kan pasti terdampak ya.
2: Iya, pasti. Apalagi yang daerah dataran rendah.
1: Iya.
2: Paling rentan sekali kena banjir sih pastinya.
0: Kan pasti banyak yang membutuhkan bantuan, bahkan ada warga juga yang kesulitan menyelamatkan barang-barangnya. Nah, dalam situasi seperti ini kalau dilihat bentuk sederhana yang bisa dilakukan masyarakat itu apa sih contohnya? Gitu, yang bisa kita lihat di masyarakat kegiatan mereka itu saling membantunya itu gimana gitu, ataupun peran dari pemerintah, ataupun apa kira-kira kesadaran yang harus kita lakukan kalau kita di situasi lingkungan yang sedang terjadi banjir tersebut.
2: Oke, yang pastinya peran pemerintah mungkin untuk daerah Kalimantan itu mereka tetap maksudnya kayak cepat ya. Mereka bangun posko, entah itu memberi bantuan, entah itu memberi kayak bantuan berupa baju atau apa bagi korban-korban yang terdampak bencana itu. Dan juga aku juga salut sih sama pemerintah di Kalimantan ini, kalau misalkan mereka ada kayak kebakaran ataupun banjir, mereka selalu cepat gitu memberi
1: tanggap
2: bantuan
1: gitu ya, cepat tanggap ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau Bang Rizal sendiri?
1: Ya kalau dari aku mungkin tadi kalau si Fatma sudah ngebahas dari pemerintah, mungkin kita ke masyarakatnya ya. Tentunya kita juga harus mengedepankan gotong royong, saling membantu juga kan ketika ada kerabat ataupun tetangga yang mengalami kesusahan akibat bencana. Tentunya kita sebagai sesama warga Dayak lah, apalagi kan seperti yang juga aku mention tadi ada filosofi
0: rumah betang
1: di mana di situ kita bergotong royong bersama-sama. Jadi yuklah kita sama-sama senasib sepenanggungan lah gitu bahasanya kan.
0: Gotong royong tadi ya beberapa hari. Iya, kalau dari pengalaman Bang Rizal yang kemarin yang gempa di Malang itu tuh emang sudah skala yang gimana sih Bang, boleh ceritain gak sih kayak dan bagaimana antisipasi setelahnya itu?
1: Sebenarnya waktu itu kan aku di Malang Kota. Titik gempanya itu ada di Malang Selatan di daerah pesisir. Karena waktu itu memang ada disusul dengan tsunami. Disusul dengan tsunami yang aku rasain waktu itu, lupa ya itu 2000 berapa? 2021 apa 20 gitu? Apa 22? Sekitaran itulah pokoknya. Nah, di situ memang yang paling terdampak itu ada di daerah Malang Selatan, di paling dekat sama pesisirnya, ya. Betul. Nah, di situ kami langsung, karena waktu itu aku juga bagian dari organisasi kampus ya. Nah, di situ kami ngadain apa ya, kayak open donation. Open donation. Jadi lebih diutamakan duit sih sebenarnya kalau misalkan ada warga yang terdampak gitu ya, daripada pakaian. Karena sebenarnya kalau untuk pakaian yang nyumbang tuh sudah lumayan banyak. Nah, jadi kenapa waktu itu dibutuhkan duit supaya buat mereka mendirikan posko, iya posko itu, habis itu beli bahan-bahan pokok, bahan-bahan kayak makanan, sabun dan lain-lain gitu sih.
0: Berarti memang lumayan agak parah ya, level yang parah memang karena disusul juga dengan tsunami. Itu salah satu pengalaman yang memang benar-benar nyata.
1: Iya, benar-benar ku baru pertama kali di situ sih,
0: karena kita orang Kalimantan nggak pernah.
1: Sebagai orang yang tumbuh di Kalimantan, memang belum pernah ngerasain gempa. Jadi waktu ngerasain gempa, apa ini kok goyang-goyang gitu?
0: Ternyata gempa. Nah, Kulapari, kalau berbicara tentang bencana tadi kan sudah kita bahas gempa, banjir, kabut asap
1: ya.
0: Yang pasti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan itu jangan panik ya kan Kulapari, juga untuk tetap tenang dan tentunya juga tetap cari pertolongan dan jangan lupa juga tetap siaga tadi seperti yang kita bahas.
1: Betul. Mungkin sedikit nambahin ya
0: boleh,
1: aku,
0: Bang.
1: Karena yang terpenting misalkan benar katamu tadi adalah yang ketika itu terjadi kita jangan panik.
0: Benar.
1: Karena kalau segala sesuatu kita hadapi dengan panik ya jadinya nggak karuan dong gitu. Nah, sama yang nggak kalah penting juga adalah kita harus menyelamatkan diri dulu sebelum kita menyelamatkan orang lain. Sama halnya ketika misalnya teman-teman Kulapari naik pesawat kan, ketika ada kejadian yang enggak dianjurkan sama pramugari dan pramugaranya adalah ya kita pasang dulu oksigen buat kita, baru kita menyelamatkan anak yang kita bawa misalkan gitu kan. Jadi begitu sih.
0: Jangan panik katanya. Pertama ambil ini gitu kan biasanya.
1: Betul.
0: Ketenangan itu nomor satu ya. Kalau misalkan terjadi bencana, kesiapsiagaan di saat kita terjadi bencana itu penting.
1: Supaya kita tetap bisa berpikir rasional menghadapi situasi yang kayak gitu ya.
0: Oke. Panjang juga ya sudah pembahasan kita tentang kesiapsiagaan bencana ini, apalagi di bumi tanbun bungai kita sendiri. Nah, ada gak sih pesan dan kesan dari Bang Rizal dan Kak Fatma untuk Kulapa Hari yang mendengar kita pada hari ini, pesannya ataupun tips bagaimana kita melaksanakan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana di bumi tanbun bungai ini?
2: Ya, yang pastinya kalau ada bencana apapun kita sudah tahu akibat kedepannya apa, itu kita harus coba untuk mencegahnya. Pasti jangan berperilaku bahwa tak acuh, maksudnya kayak acuh gitu loh ya. Iya, kayak bersifat egois gitu. Yang pastinya karena kita udah tahu bencana itu bakal terjadi, kita harus mencegahnya. Atau bagi orang-orang ataupun warga-warganya nggak tahu bakal terjadi bencana itu, kita harus memberitahui bahwa ini ada bencana ini, kedepannya kita harus siap siaga nih gitu.
0: Oke, dari Bang Rizal lagi.
1: Iya, oke. Sebenarnya kurang lebih sama sih ya, karena nggak bosan-bosan juga nih kata-kata andalan nih, lebih baik mencegah daripada mengobati kan.
0: Oke, benar-benar.
1: Nah, apalagi kalau di situasi sekarang, wah sudah kejadian kabut asap, kayak siapa nih yang harus disalahin?
2: Iya, kabut asap kan berawal dari yang kayak nggak apa-apa lah, itu aman, itu bakal
1: aman, apalagi
2: ya berawal dari situlah sekarang.
1: Kemarau, wah separah ini kan.
2: Iya.
1: Mungkin aku juga ada mengutip ada video YouTube ya, aku tonton di channelnya Kalawet, Andri Kalawet ya kalau kalian tahu. Sebenarnya gampang untuk mengatasi situasi karhutla ini, katanya adalah benar-benar kalau di saat kemarau itu pemerintah harus lebih aktif, harus lebih gencar untuk melarang masyarakatnya menyalakan titik api sekecil apapun itu.
0: Benar.
1: Nah, karena kalau ketika kemarau benar-benar potensi kebakarannya itu naik berkali-kali lipat ya.
0: Iya, karena struktur
1: gambut yang susah dipademin dan mudah terbakar, benar-benar itu kayak jadi tantangan kita di Kalimantan yang
0: itu
1: kalau
0: kayak jadi bensin kena api kita
1: iya, betul.
0: Sudah berkobar ya.
2: Apalagi di daerah Kalimantan ini kan tanahnya gambut ya.
1: Betul.
2: Susah untuk itu apa memadamkan apinya gitu.
1: Sekalinya terbakar, wah kita padamin malah kayaknya jadi air mendidih tuh. Aku ada juga lihat videonya di sosmed kan.
2: Mungkin gitu. Karena memang ada oknum-oknum yang nakal ya, yang tetap bandel gitu, kayak sembarangan buang puntung rokok gitu. Dari hal kecil itu kan bakal berdampak bagi kedepannya gitu.
1: Karena kayak titik api sekecil apapun kalau di saat kemarau ini benar-benar ya akibatnya bisa berdampak luar biasa banget lah. Luar biasa dalam arti buruk ya ini ya tentunya. Nah, jadi itu sih kalau dari aku.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Rizal dan Kak Fatma sudah memberikan tips dan juga pengingat untuk kita semua ya Kulapa Hari, untuk tetap jaga lingkungan kita, apalagi di musim kemarau ini di Kalimantan sangat berisiko tinggi ya, bisa terkena api, jadi kebakaran lahan, dan seperti yang kita rasakan sekarang itu kabut asap. Nah, Kulapa Hari mungkin sampai di sini dulu obrolan kita mengenai kesiapsiagaan kita menghadapi bencana. Jangan lupa untuk Kulapa Hari tetap menggunakan masker di bencana kita kabut asap ini sebagai bentuk kesiapsiagaan kita.
1: Setuju.
0: Oke, terima kasih banyak untuk kedua teman saya yang sudah berbagi cerita dan pengetahuan bersama hari ini. Tentunya juga terima kasih untuk Kulapa Hari yang sudah setia mendengarkan obrolan budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya. Saya Gloria, pamit undur diri. Sampai berjumpa di obrolan budaya selanjutnya.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

0: Rin, lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Baik, Kula Pahari, berjumpa lagi dengan saya Fatmawati. Kali ini pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memperkuat sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan menyerahkan 10 unit mesin pompa pemadam kepada kelompok relawan pemadam kebakaran setempat. Wali Kota Palangkaraya, Pairit Navarin di Palangkaraya, Selasa mengatakan bahwa dukungan sarana operasional tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan relawan menghadapi karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, sejak penetapan status siaga darurat karhutla pada 1 Juni hingga 5 Oktober 2006, tercatat 801 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak mencapai 1.390 hektar. Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 488 kejadian, disusul Kecamatan Sebangau sebanyak 167 kejadian, Pahandu 71 kejadian, Bukit Batu 70 kejadian, dan Rakumpit 5 kejadian. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita mahalau pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Tapi salamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus Arus Arus. Selamat siang Kula Bahari. Senang sekali hari ini Lintang hadir lagi di Badengkoy. Tapi enggak sendirian, karena hari ini Lintang bersama dua teman Lintang yang keren-keren banget nih. Mungkin kita kenalan dulu kali ya Kula Bahari satu-satu nih.
1: Halo Kula Bahari, perkenalkan saya Gloria.
2: Halo Kula Bahari, perkenalkan saya Fatmawati.
0: Ya, Kula Bahari. Jadi kita bertiga nanti akan menemani Kula Bahari di Badengkoy pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ya. Dan gimana kabarnya Kula Bahari? Apakah hari ini merasakan kabut asap yang luar biasa, ya kan? Setelah kemarin rasanya kabutnya enggak begitu tebel nih, tapi sekarang rasanya kayak tebel banget ya. Atau cuma di Palangkaraya aja? Kira-kira kalau Kula Bahari, apalagi yang lagi nonton di live TikTok kita, gimana kondisinya di tempat Kula Bahari ini? Apakah juga berkabut, berasap, atau malah lagi habis hujan mungkin? Boleh sharing-sharing ya Kula Bahari. Dan untuk Kula Bahari yang mau request lagu, boleh banget di WhatsApp kami di 0811-520-1233, atau bisa komen di live TikTok kita di pro4.palangkaraya. Nah, kakak langsung ada nih, banyak banget yang sudah bergabung ya. 1 juta penonton sudah hadir di live TikTok kita nih Kula Bahari. Ada Kak Mamskuy. Halo Kakak Mamskuy. Lalu ada Kak Mintol. Hai Kak Mintol. Minta tolong apa, Kak? Yang mau request nih Kak Mamskuy, mau request apa nih Kak? Boleh banget nih. Langsung aja ya Kula Bahari, komen-komen mau request lagu apa. Cukup dengan komen judul lagunya dengan penyanyinya, boleh banget. Mau coveran boleh, selama itu lagu Diang Diut boleh. Boleh-boleh banget ya Kula Bahari. Halo Kak Geral, apa kabar? Selamat datang di RRI Palangkaraya ya. Dan untuk Kula Bahari, kita sambil menunggu, oh, sudah ada yang request. Ada Negoro Angin nih dari Deni Canan, requestan dari Kak Ahmad ya. Nanti kita coba putarkan ya Kak, kita carikan dulu. Dan untuk Kula Bahari yang mau request-request, boleh banget nih. Nah, gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Gloria, sama Fatma juga. Kira-kira hari ini kabarnya kalian gimana nih guys?
1: Hari ini kalau kabar saya luar biasa sehat ya, walaupun kabut asap tapi kita tetap menjaga kesehatan pakai masker ya Kula Bahari. Kalau Kak Fatma lagi?
2: Alhamdulillah juga sehat ya, walaupun di tengah-tengah karhutla yang asapnya sangat tebal ini, yang pastinya kita tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan masker. Ya, bagi Kula Bahari yang ingin request lagu, boleh hubungi lewat telepon WhatsApp kita 0815-5201-233, atau melalui telepon studio kami 0536-3235-969.
3: Apa nih yang ditemukan? Ketawa-ketawa.
1: Banyak banget nih yang like TikTok kita ya Kula Bahari. Oke.
3: Program paling fenomenal.
2: Iya betul, karena di mana lagi bisa request lagu selain di RRI Pro 4? Dangdut adalah kita.
0: Oke deh Kula Bahari, sambil kita mencarikan, ternyata sudah ada Kak Mamskuy juga nih ya, yang sudah merequest lagunya dengan Zaskia Gotik. Kita putarkan dulu nih requestan dari Kak Ahmad dengan Negoro Angin dari Deni Caknan ya. So stay tune terus Kula Bahari di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy adalah kita.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Ya, bagi teman-teman yang ingin request lagu, boleh nih list di bagian komennya, biar kami carikan lagu-lagu yang menyesuaikan dengan moodnya teman-teman saat ini. Dan juga ini nggak lupa ya, aku tetap bilang bahwa kalian bisa request lagunya melalui telepon WhatsApp kami, yaitu 08 11 52 01 233. Kemudian telepon studio kami 0536 32 35 969. Oke. Kita angkat telepon dulu ya, karena sekarang sudah ada penelpon nih. Halo, Dangdut, Badengkoy.
1: Halo, Badengkoy dan Dudar kita.
0: Iya, ini dengan siapa? Dengan kakak siapa dan di mana?
1: Dengan Karim Sebangau.
0: Siapa kak, namanya?
1: Bang Karim Sebangau.
0: Bang Kari?
1: Iya, Bang Karim Sebangau. Ini dengan mbak siapa nih?
0: Dengan saya, Fatmawati nih, Bang.
1: Oh, Fatmawati, salam kenal lah.
0: Abang tinggal di
1: punya
0: Sebangau,
1: baru
0: bang.
1: Ya, baru pindah ke 4. Baru pindah, baru punya Pro 4 kan?
0: Iya betul, kemarin di Pro 1 bang, kali ini di Pro 4.
1: Oh iya. Omong-omong lagunya lah.
0: Ya?
1: Lagu dulu lah.
0: Iya boleh, abang mau dikasih apa nih?
1: Lagu Banjar boleh lah. Halo?
0: Yang penting
1: kalau Banjar, lagu Banjar boleh lah.
0: Banjar gak apa-apa, tapi yang penting masih Dangdut.
1: Banjar lagu, Dangdut aja lah. Lagunya dari Uci Alvira. Uci. Halo.
0: Judulnya apa tadi, Pak?
1: Lagunya Suci dari Uci Alvira. Salam kenal aku aja buat semua pendengar Pro 4 di Masa Jabadar tahun lalu. Buat penyanyi terima kasih atau assalamualaikum, selamat sore.
0: Bang. Halo, Bang.
1: Ya, halo.
0: Judulnya tadi apa, Bang?
1: Apa, Mak?
0: Judul lagu dangdutnya apa?
1: Lagunya Suci dari Uci Alvira.
0: Suci, oke, lagu, judul lagunya Suci ya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam, terima kasih.
2: Ya, kulapa hari. Jadi tadi sudah ada Bang Karim ya, yang dari Sebangau juga sudah request lagunya dari dengan judul Suci dari Tuti Alvira. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu karena sudah ada yang request ya. Tadi di TikTok kita ada Kak Devi nih yang request lagunya Tahalang Restu, ya kalau nggak salah tadi aku baca. Ini sudah kita taruh di playlist kak, nanti langsung kita putarkan. Terus tadi juga sudah ada juga kakak-kakak yang requestnya, ada Kak Muhammad Salim yang request lagunya dari Dini Mahareni dengan judul Langsung Kaya nih, langsung kita putarkan juga. So stay tune terus ya Kulapa Hari di 95.1 FM, Mereri Pro 4, Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Baiklah Pak Hari, itulah tadi ya requestan dari Kak Muhammad Salim yang mana judulnya itu Langsung Kaya. Dan juga untuk request yang lain, tadi kan juga ada dari Kak Paujan yang mana itu judulnya Simpatik, kemudian dari Kak Ahmad Negoro Angin. Nah, untuk Kulapa Hari, jangan lupa untuk tetap siapapun yang mau request lagu, tolong listnya di TikTok ya. Dan juga judulnya yang gampang-gampang aja ya, biar kita carinya sebagai penyiar ini.
1: Oke.
0: Ya, kita sambil sapa-sapa aja ya di TikTok ya Kak Gloria ya. Ini. Oh, ini ada dari Tasya katanya, "Hai Kak Lintang," katanya. Ada nih Kak Lintang ada. Iya deh.
1: Oke, juga ada nih dari Kak Pauzan tadi juga sudah request lagu Simpatik, judulnya Pertemuan. Oke, siap Kak Pauzan, nanti bakal kami play. Oke. Banyak juga ya penonton kita di TikTok ya, iya, Kulapa Hari. Absen.
0: Absen dulu. Iya,
1: ada Muhammad Salim, ada Tasya, ada Bunda Nanach. Oke, ada siapa lagi? Ada Depita, ada Putra, ada Airi, ada Ice Cream, oke. Banyak ya Kulapa Hari.
0: Ya Kulapa Hari, jangan hanya menonton ya, sambil tap-tap layarnya, tap-tap ya.
1: Oke.
0: Dan juga jangan lupa untuk tetap list lagunya.
1: Oke.
0: Yang mau request.
1: Dan juga Kulapa Hari, kalau mau request lagu bukan cuma dari TikTok kami, iya, bisa betul. Menghubungi nomor WhatsApp kami di 08115201233
0: ataupun telepon studio kami 0536325969.
1: Oke. Tadi kita sudah nge-list juga nih, ada requestan dari Bang siapa ya tadi yang judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita,
0: Sun WWR dari username TikTok.
1: Oke, bakal kita putarkan ya untuk abangnya. Ini dia, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

0: Ya, kalau Pak Hari, itulah tadi lagu dangdut requestan dari Kak Paujan yang mana judulnya itu Simpatik ya. Oke. Dan bagi Kula Pak Hari yang mau request lagu boleh list di kolom komentar di TikTok kita ya. Dan jangan lupa bagi yang mau request lewat telepon kami, kami akan selalu menyebutkan nomor kami itu 08 11 520 1 233, kemudian telepon studio kami 0536 32 35 969.
1: Oke, banyak juga nih juga Kulap Hari yang sudah nge-request di live TikTok kami ya. Ada Kak Ardi Mina request Sangkai Kambang. Oke, Kak, nanti bakal kami putarin.
0: Oh, iya.
1: Kulap Hari juga yang mau request lagi di live TikTok kami boleh banget di RRI Pulau 4 Palangkaraya, atau bisa juga hubungi nomor telepon atau nomor WhatsApp kami yang ditertera ada juga di live TikTok kami ya. Kulap Hari. Oke, karena sudah ada banyak juga nih yang request ya Kulap Hari, kita akan mendengarkan lagi lagu requestan selanjutnya, yaitu Astaga Bercanda. Selamat mendengarkan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: Astaga, bercanda dari Kak Akbar ya. Oke, terima kasih Kak Akbar sudah request. Untuk kelabari semuanya yang masih mau request, boleh banget, boleh menghubungi nomor telepon kami di nomor WhatsApp kami di 08 11 52 01 233, ataupun bisa juga request di TikTok Live kami di Pro 4 Palangkaraya. Kami tunggu requestan kelabari semuanya ya. Dan juga ini juga ada satu tadi requestan dari teman kita di TikTok, dari Kak Ardi, judulnya Sangkai Kambang. Dan requestan kali ini juga mengakhiri pertemuan requestan antara saya Gloria dan rekan saya.
1: Betul. Dan saya Fatmawati.
0: Nanti bakal disambung juga dengan Kak Lintang. Kulapari bisa tetap request di program Badengkoy. Kita akan dengarkan lagu di Sangkai Kambang requestan Kak Ardi. Selamat mendengarkan.

Ya, kalau hari pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memperkuat sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pemkot menyerahkan 10 unit mesin pompa pemadam kebakaran kepada kelompok relawan pemadam kebakaran di wilayah setempat. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan bantuan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan relawan, terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Berdasarkan data BPBD Palangkaraya, sejak 1 Juni hingga tanggal 5 Oktober 2026 tercatat 801 kejadian karhutla. Luas lahan yang terdampak mencapai 1.390,2 hektar. Kecamatan Jagan Raya menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak mencapai 488 kejadian. Fairit berharap penambahan mesin pompa dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk merespon titik api di kawasan rawan dan sulit dijangkau. Ia menegaskan penanggulangan karhutla membutuhkan sinergi pemerintah, relawan, masyarakat, dunia usaha, dan juga berbagai pihak terkait. Dengan tambahan sarana pemadam, respon terhadap kebakaran di lapangan diharapkan semakin cepat dan membantu melindungi masyarakat serta lingkungan. Ya, kulapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.
3: Hai hai hai, Kulopa Hari masih bersama Lintang tentunya. Setelah tadi kita ditemani sama teman-teman nih, ada ada Fatma, Wati, dan juga ada Glow ya, Kulopa Hari yang sudah menemani kita dari tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai jam 16 waktu Indonesia bagian barat. Sekarang gantian Lintang lagi yang akan menemani Kulopa Hari di mana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Nah, Kulopa Hari, kalau tadi kita sudah mendengarkan satu lagu Astaga Bercandanya dari Akbar ya, Kulopa Hari. Emang sekarang ini lagi ngetren banget lagu-lagu dangdut tapi versi Gen Z. Di mana lagu dangdut ini tuh memang lagu-lagu dangdut yang ada hidupnya gitu, asik. Kulopa Hari tau gak? Atau justru Kulopa Hari salah satu penikmat tren musik yang kayak gini nih, Kulopa Hari. Karena ini menjadi salah satu bentuk apa ya, bentuk perkembangan zaman ya, Kulopa Hari, asik. Lagu-lagu dangdut yang mungkin dulu dikenal kayak terlalu tua banget, ya di era-era mama bapak kita lah, ada Roma Irama, lalu ada Elvis Kwesi. Sekarang anak-anak muda juga sudah berkreasi dengan genre asli Indonesia ini ya, Kulopa Hari, sangat membanggakan ya. Ada Naikila, lalu ada Akbar, lalu ada Indah Kus juga, ada Jemsi, wah banyak banget ya Kulopa Hari. Dan ini menjadi salah satu bentuk perkembangan budaya yang luar biasa ya. Setuju gak nih Kulopa Hari? Dan Kulopa Hari selanjutnya ya, kita putarkan lagu-lagunya nih. Dan untuk Kulopa Hari yang mau request-request lagu, masih ditunggu ya Kulopa Hari sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Artinya Kulopa Hari masih punya waktu 1 jam untuk request lagu dangdut kesayangan Kulopa Hari sambil beraktivitas ya kan Kulopa Hari. Apalagi hari Selasa ini masih ada sedikit vibe-vibe hari Senin gak sih? Biasanya hari Senin adalah hari-hari yang sangat-sangat berat, karena setelah kita menikmati libur 2 hari ya kan, kita harus kembali lagi menghadapi kenyataan realita bahwa kita harus bekerja gitu. Tapi gak apa-apa, namanya tanggung jawab ya Kulopa Hari. Kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan harus dibangun dengan mood yang menyenangkan, dengan cara kita mendengarkan lagu favorit kita nih Kulopa Hari. Apalagi di jam-jam kritis ya, di pukul 16 waktu Indonesia bagian barat nih, di mana ada beberapa hari mungkin yang sudah siap-siap pulang ya kan, yang tim-tim on time, yes, thank you. Ada juga Kulopa Hari yang mungkin masih bekerja ya kan, entah lembur atau memang masuk shift 2 nih, jadinya masih beraktivitas deh. Atau untuk Kulopa Hari yang sudah ada di perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya Kulopa Hari. Dan daripada bosen di jalan, bengong memikirkan apa yang sudah terjadi di kantor hari ini, boleh banget Kulopa Hari untuk sambil request lagu ya Kulopa Hari. Atau mau beraktivitas, kayaknya enak deh kalau sambil joget-joget. Nah, daripada susah-susah muter-muter lagu, mending request aja ya kan. Mau kirim-kirim salam juga boleh. Dan untuk Kulopa Hari nih, aku juga mau mengingatkan bahwa RR ini sudah hadir loh di aplikasi digital dengan nama RRI Digital. Kulopa Hari bisa banget download aplikasinya di Play Store dan juga App Store ya kan. Jadi Kula Bahari dengan jenis HP apapun bisa banget mendownload namanya RRI Digital. Kula Bahari bisa mendengarkan live streaming radio RRI seluruh Indonesia dari seluruh program yang ada. Menarik bukan? Jadi walaupun Kula Bahari beraktivitas dimanapun, bisa banget selalu mendengarkan update informasi terkini, lagu-lagu asik, lagu-lagu terbaru itu cuma di RRI. Asik. Dan Kula Bahari nih, kita bacakan dulu ya komen-komen. Dan jangan lupa Kulapa Hari yang sudah hadir dan juga Kulapa Hari yang baru saja join ya kan, untuk melihat live TikTok kami di pro4.palangkaraya. Kulapa Hari jangan lupa di follow-follow ya kan, karena kami hadir setiap harinya pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, menemani Kulapa Hari untuk beraktivitas di sore hari. Yeay. Jangan lupa ya Kulapa Hari, kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok kita ya Kulapa Hari. Atau Kulapa Hari mau request melalui WhatsApp kita juga bisa banget nih di 0811-520-1233. Yeay, rame ya yang nonton kita nih hari ini. Nah, selanjutnya nih Kulapa Hari, tadi sudah ada yang request ya. Tadi ada Kak Fauzan nih yang juga request lagu dari Simpatik Musik dengan judul Pertemuan. Selanjutnya ada Kak Putu Riase ya. Halo kakak, selamat sore mbak. Kenallah dari Lampung Tengah. Waduh, jauh ya Kulapa Hari. Salam kenal juga kakak Putu. Sampaikan salam kami untuk keluarga di Lampung ya kak, dari Palangkaraya. Lalu ada Kak Biang juga yang sudah bergabung. Halo kakak, apa kabar? Selamat datang di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request, boleh banget ya, masih ditunggu nih. Nah, mau komen-komen, langsung aja komen-komen. Judul lagunya apa, penyanyinya siapa. Selama lagu dangdut kita putarkan. Mau era 60-an, 70-an, 80-an, boleh banget nih Kulapa Hari. Kita akan ada terus menemani Kulapa Hari sambil memutarkan lagu-lagu asik milik Kulapa Hari semuanya. Dan langsung saja ya Kulapa Hari, kita putarkan dulu nih. Tadi sudah ada yang request dari Kak Fauzan ya dengan judul Pertemuan nih. Coba kita carikan dulu ya Kulapa Hari. Nah, ngomong-ngomong nih Kulapa Hari, sambil menunggu ya Kulapa Hari udah ini belum sih, kebanyakan yang di Palangkaraya gimana nih kabarnya hari ini? Apakah masih sehat walafiat atau justru sudah merasakan batuk-batuk tenggorokan gak enak ya Kulapa Hari? Karena memang kita ini dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa karhutlah ini ya Kulapa Hari. Kita doakan semoga lekas turun hujan ya Kulapa Hari, karena ada beberapa kabupaten juga yang ada di sekitaran Palangkaraya sendiri ini sudah mulai hujan ya kan.

Wah, kita sudah naik berapa kali lipat tuh Kulapahari, iya kan? Udah 4 kali lipat kali ya. Aduh, sehat-sehat ya Kulapahari. Jangan lupa kalau beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang harus banget mengharuskan kita untuk keluar rumah, mending kita lebih banyak untuk di dalam rumah aja ya Kulapahari, untuk saling menjaga juga. Jangan lupa untuk tutup ventilasi udaranya. Dan selalu, kalau misalnya Kulapahari ada air purifier, boleh banget. Cuman kalau misalnya nggak ada, ada satu tips yang Lintang temukan di thread nih Kulapahari, di mana Kulapahari bisa banget membasahi kain-kain penutup ventilasi udara di rumah. Karena air kain-kain ini tuh bisa sedikit menangkal atau memfilter sedikit lah partikel-partikel jahat nih yang PPM 25 ini Kulapahari. Dan tanpa berlama-lama ya Kulapahari, wah, kamu tuh ternyata request lagu nih. Mau request lagunya Mbak dari Daun Pisang. Oh, Memori Daun Pisang. Oke Kak, habis ini kita putarkan dulu nih requestan dari Kak Fauzan ya, dengan judul Pertemuan. Kita putarkan dulu. Setelah ini kita putarkan ya Kak Putu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu dulu. Asik. So stay tune terus Kulapahari di 95.1 FM RRI Perempat. Badengkai Dangdut adalah kita.

0: Lebar Kutak Ikan, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ikan.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kerek kabar Kutak Ikan jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Kalau Pak Hari, kalau tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Siti Nurhalizah dengan judul Nirmala nih. Wah, kira-kira kalau Pak Hari ada yang terrecall, asik terrecall enggak sih? Ada rasa-rasa nostalgia gitu enggak sih kalau Pak Hari mendengarkan lagu Siti Nurhalizah ini? Karena memang walaupun beliau ini adalah penyanyi dari berkenegaraan Malaysia ya, tapi beliau ini sangat banyak sekali andilnya di perkembangan musik-musik Indonesia. Setuju gak nih kalau Pak Hari? Sampai dulu tuh Lintang masih inget waktu masih kecil itu ada film Datuk Meringgih kalau gak salah. Itu tuh kayak soundtrack-soundtracknya adalah lagu-lagunya Siti Nurhalizah ini. Bahkan kalau gak salah kayaknya beliau juga yang ikut main ya kalau Pak Hari. Ada nih salah satu sinetron yang kayaknya Lintang dulu suka banget nonton sinetron ini bareng sama neneknya Lintang nih. Kira-kira kalau Pak Hari di era itu nonton juga gak ya? Kayaknya di awal-awal tahun 2000-an deh. Nah, kalau Pak Hari, tadi juga kita sudah mendengarkan satu lagu dari Amelia featuring dengan Iwan dengan judul Memori Daun Pisang. Ini spesial requestan jauh-jauh dari Lampung nih oleh Kak Putu ya kan. Nah, kalau Pak Hari yang mau request lagu masih ditunggu ya. Masih ada 10 menit lagi sebelum Lintang menutup sesi requestan kita ya, kalau Pak Hari di pukul 16:45 waktu Indonesia bagian barat. Kalau Pak Hari bisa banget request ataupun berbagi salam, berbagi kabar boleh. Lewat mana? Lewat WhatsApp kami bisa di 0811-520-1233. Atau kalau Pak Hari bisa banget untuk komen-komen di live TikTok kami. Untuk kalau Pak Hari yang lagi nonton live TikTok nih, jangan lupa yang baru nonton sekali di follow ya. Kalau Pak Hari yang suka-suka lagu-lagu dangdut nih, boleh banget di share dan juga diingatkan teman-temannya. Dan kalau Pak Hari juga bisa pasang alarmnya setiap pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, RRI Pro 4 Palangkaraya itu hadir dengan Badengkoy Dangdut adalah kita. Dimana ini tuh segmen khusus lagu-lagu dangdut di Indonesia nih kalau Pak Hari. Nah, tanpa berlama-lama ya kalau Pak Hari, sambil menunggu kalau Pak Hari yang mau request-request lagu dangdut, ada satu lagu nostalgia lagi dari Ikke Nurjanah dengan judul Selalu Milikmu nih. Nah, siapa yang punya miliknya? Langsung aja kalau Pak Hari kita dengarkan di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy Dangdut adalah kita.

pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Transportasi tol pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Wah, kulapa hari enggak kerasa ya. Hampir 2 jam tadi Lintang menemani kulapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan terima kasih kulapa hari yang sudah bergabung melalui TikTok kami di pro4.palangkaraya dan juga kulapa hari yang sudah bergabung melalui telepon studio kami di kode area 0536323569. Dan juga kulapa hari yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami juga di 0811-520-1233. Dan terima kasih kulapa hari yang sudah mendengarkan kami di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Dan kulapa hari, tadi satu lagu dari Cici Faramida ya, kulapa hari dengan judul Wulan Merindu. Nih emang lagunya sangat-sangat nostalgic banget ya. Kayak siapa sih yang gak pernah denger lagu ini dan berjoget bersama dengan jogetan khasnya Cici Faramida ya, kulapa hari. Luar biasa banget. Dan kulapa hari sebagai lagu penutup nih, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada info dan music tentunya dengan lagu-lagu asik yang akan menemani kulapa hari di santai sorenya di pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan kulapa hari, jangan lupa bahwa Badengko ini selalu ada di setiap harinya dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan sebelum kita lanjut ke sajian berikutnya kulapa hari, kita tutup segmen ini dengan lagu dangdut yang gak pernah kehilangan pesonanya nih. Buat kulapa hari yang sedang menunggu sosok pria idaman atau memang lagi mendambakan sosok idaman si pria idaman ini, kulapa hari yang lagi, kalau anak Gen Z sekarang sih bilangnya lagi kecintaan banget, yes, asik. Siapa tahu nih ini lagu bisa mewakili cerita kulapa hari semuanya ya. Langsung aja deh kita langsung putarkan aja pria idaman dari Rita Sugiarto. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah kita.

Ya, kalau per hari jumlah titik api atau hotspot di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut terjadi seiring cuaca yang semakin kering dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih tinggi. Berdasarkan data penanganan bencana daerah Kecamatan Mantangaik mencatat hotspot tertinggi dibandingkan 17 kecamatan lainnya. Pada 4 Oktober 2026, Mantangai mencapai 325 titik panas. Jumlah tersebut meningkat menjadi 504 titik pada 5 Oktober dan bertambah 179 titik pada 1 hari ini. Secara keseluruhan, hotspot di Kabupaten Kapuas juga meningkat dari 418 titik pada 4 Oktober menjadi 568 titik pada 5 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memantau perkembangan titik panas untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara terbuka. Sinergi pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah karhutla meluas di wilayah Kapuas. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Gimana nih Kulapa Hari harinya hari ini, apakah dibuka dengan sumringah ya? Dimana tadi malam kita sudah mendapatkan kabar luar biasa indah ya Kulapa Hari. Walaupun sekarang Indonesia lagi banyak banget musibahnya, tapi setidaknya dari cabang olahraga Indonesia telah menorehkan sebuah kabar dan juga prestasi yang sangat membanggakan, ya kan Kulapa Hari? Dimana Timnas Indonesia berhasil menambahkan 3,5 poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, di mana skuad Garuda ini telah mengkoleksi 1.166,50 poin dan menempatkan peringkat ke-117 dunia usai bermain imbang 2-2 melawan Thailand selama 120 menit sebelum menang 4-2 melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam kemarin. Dan tambahan poin tersebut membuat kondisi dan posisi Indonesia semakin dekat dengan negara-negara di atasnya nih Kulapa Hari. Indonesia hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan di peringkat ke-116 dan 0,32 poin dari Tanzania di posisi ke-115 dunia. Meski begitu Kulapa Hari, peningkatan ini masih bersifat sementara karena hasil pertandingan negara lain turut mempengaruhi perhitungan FIFA. Ranking tersebut dijadwalkan diumumkan pada 7 Oktober 2026 mendatang. Dan semoga Kulapa Hari ini menjadi sebuah kabar baik, angin segar juga ya, di mana skuad Garuda ini sudah berjuang mati-matian dan setelah bertahun-tahun kita vakum ya Kulapa Hari, akhirnya biasanya kita cuma jadi runner up, bisa masuk final tapi juara 3, juara 2. Akhirnya malam hari ini kita senam jantung bersama-sama dan membuahkan hasil di mana skuad kita bisa menang lagi Kulapa Hari, menjadi juara 1 di ASEAN Cup 2026. Yeay! Siapa di sini yang kemarin teriak-teriak deg-degan sampai keringat dingin nih Kulapa Hari, dan akhirnya kita bisa tidur dengan nyenyak ya semalam dan membuka hari ini dengan sangat bahagia sekali. Dan Kulapa Hari, untuk menemani santai sore Kulapa Hari, ada satu lagu dari Yura Yunita dengan judul Bandung yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Ya Kulapa Hari, kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Alhamdulillah pendengar, telah kita dengarkan dan simak bersama pengajian Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 1. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama dapat menenangkan hati di nuansa senja hari ini. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: pernah dengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Yoklapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyiapkan anggaran 6,7 miliar untuk penanganan karhutla pada 2027. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja tidak terduga atau BTT dalam anggaran tahun 2027. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, mengatakan anggaran ini telah disiapkan dan melampaui ketentuan minimal dalam Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengendalian karhutla. Selama penanganan darurat, Pemko Palangkaraya juga memperkuat upaya pencegahan kebakaran. Salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat untuk mendukung pembukaan lahan tanpa bakar. Namun, pengadaan alat berat akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pengaturan lebih lanjut menggunakan rencana peraturan wali kota tentang rencana induk pengendalian karhutla. Berdasarkan data BPBD, sejak 1 Juni hingga 5 Oktober 2026 tercatat 801 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.390,2 hektar. Pemko berharap kesiapan anggaran dan kebijakan pencegahan tersebut dapat memperkuat pengendalian karhutla pada tahun 2027. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau. Pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan di Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 ini, kalau Pak Hari kita akan membahas beberapa daerah ya kalau Pak Hari yang ada di Kalimantan. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, hari ini kita akan main sebentar ke tetangga kita di Kalimantan Barat, di mana ada satu warisan yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan cerita, identitas, dan juga keterampilan yang diwariskan lintas generasi. Warisan itu adalah kain tradisional masyarakat Dayak Iban. Nah, salah satu yang menarik adalah kain kebat nih, kalau Pak Hari. Kain ini dibuat melalui proses tradisional yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan tingkat tinggi. Bagi masyarakat Dayak Iban, kain kebat bukan sekedar pakaian atau kain untuk memperindah penampilan aja. Kain ini memiliki nilai simbolis dan digunakan dalam berbagai upacara adat, ritual pernikahan, hingga perayaan budaya. Yang membuat kain ini semakin menarik adalah motifnya nih, kalau Pak Hari. Jadi corak pada kain kebat ini dapat terinspirasi dari alam, seperti tumbuhan dan binatang, maupun bentuk-bentuk geometris dan simbol-simbol tertentu. Motif tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat Dayak Iban untuk menggambarkan hubungan manusia dengan alam, tradisi, dan juga kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur. Dan kula pahari, proses pembuatannya pun bukan sesuatu yang sangat instan, di mana benang-benang terlebih dahulu diberikan warna menggunakan pewarna alam, kemudian disusun dan dikerjakan secara bertahap hingga membentuk corak yang rumit. Dibutuhkan pengetahuan mengenai teknik tenun dan ketelitian agar setiap pola dapat terbentuk dengan baik. Selain kain kebat, masyarakat Dayak Iban juga mengenal tenun sidan. Nah, kain ini tuh memiliki ciri khas berupa motif geometris yang menjadi bagian dari identitas budaya. Pembuatannya pun menggunakan teknik tenun dengan membutuhkan keterampilan tinggi dan waktu yang tidak sebentar. Dalam penggunaannya, kain sidan dapat hadir dalam upacara adat atau acara penting sebagai simbol kehormatan dan juga status sosial. Nah, ada pula kain sungket yang dibuat dengan teknik tenun ikat, di mana motif dan juga warna pada kain ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga berkaitan dengan cerita, mitos, kepercayaan, serta kehidupan masyarakat Dayak. Dan warna-warna yang cerah dan juga kontras turut mencerminkan kekayaan alam di lingkungan mereka. Menariknya lagi nih, kula pahari, kain-kain tradisional ini bukan hanya memiliki nilai budaya aja, di mana keterampilan menenun juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakatnya. Dengan begitu, pelestarian budaya sekaligus dapat berjalan bersamaan dengan pengembangan ekonomi masyarakatnya juga. Dan kula pahari, coba bayangkan, ketika kita melihat selembar kain Dayak, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari ketekunan seorang yang menghasilkan karya dengan menghabiskan waktu yang panjang untuk menyusun benang demi benangnya. Dan di setiap motif punya ceritanya, setiap warna juga punya karakternya, dan setiap proses pembuatannya menunjukkan betapa tingginya pengetahuan serta kreativitas masyarakat Dayak Iban. Maka, melestarikan tradisional bukan hanya soal menjaga sebuah benda agar tidak hilang, tetapi juga menjadi arahan untuk kita untuk menjaga pengetahuan, keterampilan, cerita, dan juga identitas budaya yang berada di balik kain tersebut. Dan kelapa hari, inilah kekayaan di Borneo kita ya, di tanah tempat kita hidup, lahir, dan juga menikmati semua keindahan alam beserta keterampilan dan juga semua karya yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Dan kelapa hari, untuk membuka Pesona Budaya Borneo di sore hari ini, ada satu lagu dari Sheila Marcella dengan Rembulan Terluka yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kelapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari, kalau tadi kita sudah membahas tentang kekayaan wastra ya yang ada di Kalimantan Barat, sekarang kita akan membahas tentang kenapa sih Kalimantan itu tuh disebut sebagai paru-paru dunia, ya kan? Walaupun sekarang hutan kita ini sedang terancam karhutlah. Jadi Kelapa Hari, pernah nggak sih dengar julukan Kalimantan ini sebagai paru-paru dunia? Dan sebenarnya julukan ini tuh tepat, dan ini juga ada bukan karena nggak ada alasannya. Jadi Kelapa Hari, Pulau Kalimantan ini kan merupakan rumah bagi hutan hujan tropis yang sangat-sangat luas ya, kaya akan keanekaragaman hayati dan menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang besar. Dan menariknya lagi, hutan Kalimantan ini termasuk hutan hujan tropis tertua di dunia. Usianya tuh diperkirakan mencapai 130 hingga 140 juta tahun. Bayangkan, tua banget kan? Nah, di dalamnya hiduplah berbagai macam satwa langka seperti orang utan, bekantan, beruang madu, hingga burung rangkong. Dan hutan ini juga menjadi sumber air dan juga tempat hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, termasuk kita juga yang ada di Palangkaraya. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Kalimantan kini menghadapi ancaman yang sangat serius, yaitu kebakaran hutan dan juga lahan atau biasa disebut karhutla. Pada September 2026, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian nih. Kementerian Kehutanan sendiri mencatat peningkatan titik panas di sejumlah wilayah di Kalimantan. Bahkan, pada pertengahan September kemarin, Kalimantan Tengah tercatat memiliki 1.035 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Karhutla bukan hanya menghanguskan pepohonan dan juga merusak habitat satwa. Kebakaran juga dapat melepaskan karbon yang tersimpan di dalam vegetasi dan juga tanah, terutama pada lahan gambut. Asapnya pun bisa mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan. Dan disinilah hubungan antara hutan Kalimantan dan julukan paru-paru dunia ini menjadi sangat penting ya, Kelapa Hari. Di mana hutan yang harusnya membantu menyerap karbon dioksida dan menyimpan karbon, tetapi ketika terbakar, sebagian karbon yang tersimpan justru dilepaskan kembali ke atmosfer. Bayangkan, hutan yang selama ini membantu menjaga keseimbangan lingkungan itu justru harus menghadapi ancaman dari kebakaran, Kelapa Hari. Dan karena itu menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah semata atau petugas pemadam, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Dan Kelapa Hari, mari kita mulai dari hal yang sederhana, tidak membakar lahan secara sembarangan dan tidak membuang puntung rokok juga dengan sembarangan, dan juga segera melaporkan jika kita menemukan kebakaran ya, Kelapa Hari. Sebab ketika hutan Kalimantan terbakar, bukan hanya pepohonan yang kehilangan rumahnya, tetapi kita juga ikut merasakan dampaknya. Sampai saat ini pun kita masih masih merasakan dampak yang sangat-sangat besar ya, Kelapa Hari, di mana aktivitas kita juga terganggu. Anak-anak yang harusnya bisa beraktivitas di luar rumah akhirnya juga nggak bisa kemana-mana, harus sekolah juga sekolah jarak jauh, ya kan? Jadi ini menjadi sebuah PR besar buat kita, bukan hanya pemerintah tapi juga menjadi PR besar untuk kita semua, Kelapa Hari, untuk bisa menjaga kekayaan alam dan juga paru-paru dunia itu. Jangan sampai dari kejadian-kejadian rasa egoisnya kita, atau bahkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita yang harus menerima imbasnya dan juga akhirnya kita merusak alam yang harusnya menjadi sumber kehidupan kita sendiri. Dan Kelapa Hari, terima kasih sudah mendengarkan Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Pesona Budaya Karungut yang akan menemani santai malam Kelapa Hari. Dan satu lagu penutup kita, Kelapa Hari, ada satu lagu dengan judul Nasi Bakepor yang akan kami putarkan di ruang dengar Kelapa Hari. So, terima kasih Kelapa Hari, sampai jumpa dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yukulopari Danau Sembuluh Ethnic Festival 2026 resmi dibuka di Dermaga Piseu Taman Air Telaga Bintang Kabupaten Seruyan. Festival tersebut dibuka pada Sabtu 3 Oktober oleh staf ahli Bupati Seruyan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sukardi. Kegiatan ini menjadi wadah untuk perkenalan sekaligus melestarikan seni, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan menilai festival memiliki nilai strategis untuk menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerahnya. Selain pelestarian budaya, festival juga diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Danau Sembuluh. Kegiatan tersebut sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif untuk memperkenalkan serta memasarkan produk lokal. Pemerintah daerah sendiri berharap festival tersebut dapat berkembang menjadi agenda yang menarik kunjungan masyarakat dan juga wisatawan. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan juga generasi muda dinilai penting untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Dengan festival ini, potensi Danau Sembuluh diharapkan semakin dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan juga ekonomi masyarakat. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Barita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perjumpaan kita di Barita Mahalo edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Saya Lintang dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Barita Mahalo besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Dayak Ngaju, bahasa asli yang masih digunakan masyarakat di sepanjang Sungai Kahayan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Setiap bahasa daerah menyimpan cara pandang yang berbeda tentang alam, adat, dan kehidupan. Bahasa Dayak Ngaju misalnya memiliki istilah-istilah khusus untuk menyebut jenis sungai, hutan, dan upacara adat yang tidak dimiliki bahasa lain. Namun, di tengah keragaman ini, seluruh masyarakat Indonesia tetap disatukan oleh satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Bahasa daerah tidak melemahkan persatuan, justru memperkaya identitas bangsa. Sayangnya, banyak bahasa daerah kini mulai jarang digunakan generasi muda. Padahal, menjaga bahasa daerah sama artinya dengan menjaga sejarah dan jati diri leluhur. Mari lestarikan bahasa daerah kita sebagai bagian dari nilai-nilai keindonesiaan yang sesungguhnya. Berbeda-beda, namun tetap satu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau Pak Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kami sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam. Baik, Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih, Kak. Selamat malam, selamat Pak Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari Rabu 7 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan akan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kula pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya, dan mari kita lanjutkan lagi kula pahari untuk pesona budaya Karungut kita pada malam hari ini, dan juga menjadi lagu mengakhiri perjumpaan kita ya kula pahari. Terima kasih sudah mendengarkan Lintang dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu dari Frankie Salintang dengan judul Tampengah Anak Nule yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Kulapa Hari. So, terima kasih Kulapa Hari, dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami yang akan menemani Kulapa Hari dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa!

0: baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, mesti kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu di

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda.
1: Kulo pari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Senang sekali saya Sunita Mantike kembali hadir menemani aktivitas Kulapa hari ya. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun hari sudah mulai beranjak malam nih ya. Oke, awasnya malam ini bakal ngobrol santai ditemani musik-musik pilihan dan tentunya informasi dengan keseharian Kulapa hari ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi sudah kita dengarkan bersama drama legenda Danau Malawen untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
3: Kau, siapa kamu?
2: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
0: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk. Jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
4: Bang, benarkah yang dikatakan gue itu?
5: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk gue itu?
5: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan gue itu benar.
0: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus, dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
2: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
0: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
4: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
5: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu, Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
4: Benarkah itu, Bang?
5: Iya benar istriku.
0: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
5: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi, kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi. Bayi yang ada dalam perutmu ini, agar dia tetap sehat.
3: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Karena sudah bertahun-tahun, aku menantikan buah hati ini.
0: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
5: Wahai anakku, dengarlah petuah ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saup, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
0: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk. Semua petuah dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
5: Maafkan Bapam tu nak. Nak, Bapam dia uli mengawal engkau berburu. Tidak bisa menemanimu berburu nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini usia yang sudah tua nak?
3: Amu nikau hendak berburu, celak kebuatilah. Biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
5: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam. Namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
0: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banau. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banau tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
6: Wow, cantik sekali gadis itu.
0: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banau pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
4: Dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang?
0: Kumbang Banau pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
4: Pada suatu hari,
0: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
6: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
4: Maafkan aku, Bang.
6: Ada apa, Intan? Katakanlah.
0: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
5: Kita tuh miskin, Nak. Kita ini orang susah, Nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
4: Bujur, Kom Bapam, Nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
6: Tidak, Ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
5: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah.
0: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
5: Jangan, anakku.
0: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
6: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
4: Iya, Bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
0: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
4: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
0: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melempar.

diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nak bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nak. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nak. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endau itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktif.

Beberapa hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda terkait terkait Garuda Indonesia buka program Stopover, turis asing bisa terbang gratis ya. Ya, beberapa hari wisatawan mancanegara atau wisman memiliki kesempatan menjelajahi lebih banyak destinasi di tanah air melalui Garuda Indonesia Stopover program. Ya, program tersebut memungkinkan penumpang internasional untuk menikmati penerbangan lanjutan rute domestik tanpa biaya. Garuda Indonesia Stopover program berlaku khusus destinasi tertentu yang berpartisipasi saat pemesanan tiket hingga akhir November 2026. Garuda Indonesia Stopover program merupakan program kolaborasi antara PT Garuda Indonesia Persero TBK bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Mastercard. Kolaborasi ini mengintegrasikan kekuatan konektivitas penerbangan, pengembangan destinasi pariwisata, serta jangkauan pasar internasional untuk mendorong trafik wisata mancanegara atau wisman, sekaligus memperluas perjalanan mereka ke berbagai destinasi di Indonesia. Ya, itu tadi sekilas informasi untuk beberapa hari ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda setelah lagu yang berikut ini.

0: sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Kulo Warina masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan informasi untuk Anda. Ya, anak-anak dari masyarakat adat di seluruh dunia tengah mengalami dampak kesehatan yang serius akibat perubahan iklim. Mulai dari gizi buruk dan penyakit menular, hingga gangguan kesehatan mental, rusaknya kesejahteraan budaya, serta masalah kesehatan sejak sebelum lahir. Ya, Kulo Pahari, ancaman-ancaman tersebut berdampak langsung pada 5 masalah kesehatan utama. Di antaranya kesejahteraan psikologis dan budaya, gizi buruk, penyakit menular, kesehatan ibu dan bayi saat melahirkan, serta peningkatan angka kesakitan dan kematian. Kulo Pahari, meskipun kekhawatiran global terhadap dampak iklim bagi kesehatan terus meningkat, hampir separuh studi gitu yang diteliti, kesehatan iklim serta kebijakan yang diambil harus mencerminkan kenyataan, ya, prioritas kekuatan dari anak-anak, keluarga serta komunitas masyarakat adat, seperti itu, ya. Oke, Kulo Pahari, jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di malam hari ini akan ada tentu saja program apresiasi budaya untuk Anda. Tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada lagu bersama Elsa Vitaloka, ya. Kami hadirkan untuk Anda dengan Anak Sipasan.

0: Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Setiap hari, kita menggunakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan. Namun, pernahkah kita memperhatikan dari mana produk tersebut berasal dan siapa yang berada di balik proses pembuatannya? Di Indonesia, banyak masyarakat yang menghasilkan berbagai produk berkualitas. Ada pelaku usaha yang mengolah bahan pangan, pengrajin yang menghasilkan karya bernilai seni, hingga anak muda yang menciptakan berbagai inovasi dan produk kreatif. Ketika kita memilih produk buatan dalam negeri, kita turut memberi apresiasi terhadap hasil kerja mereka. Dukungan tersebut dapat menjadi bagian dari perjalanan sebuah usaha untuk terus bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mencintai produk dalam negeri tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita dapat memulainya dengan mengenal produk lokal, memilihnya ketika sesuai dengan kebutuhan, serta memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari jadikan pilihan kita sebagai bentuk penghargaan terhadap karya masyarakat Indonesia, karena dari pilihan yang sederhana, kita dapat ikut memberikan makna bagi perkembangan karya dan usaha di negeri sendiri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Kalau ngomongin Bengkulu, ada satu tradisi yang setiap tahunnya selalu punya daya tarik tersendiri, namanya Tabot ya. Nah, Tabot bukan sekedar perayaan yang ramai dengan arak-arakan dan berbagai kegiatan masyarakat di balik kemeriahannya. Ada sejarah panjang yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Bengkulu. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Muharram ya, dan juga menjadi salah satu warisan budaya yang identik dengan Bengkulu. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah keberadaan bangunan Tabot yang dihiasi dengan bentuk dan warna yang khas. Kemudian diarak dalam rangkaian kegiatan tradisi. Nah, yang menarik Kulopahari, tradisi seperti Tabot ya menunjukkan bagaimana sebuah kebudayaan bisa bertahan karena terus dikenalkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak muda bukan hanya menjadi penonton, mereka juga bisa ikut mengenal sejarah, memahami makna tradisinya, sekaligus melihat bagaimana budaya lokal tetap bisa hadir di tengah kehidupan modern. Dan kalau kita perhatikan, setiap tradisi sebenarnya punya cerita ya. Ada nilai sejarah, ada kebersamaan, ada identitas masyarakat, bahkan ada kenangan yang diwariskan keluarga. Jadi ketika kita melihat sebuah arak-arakan budaya Kulopahari, jangan cuma melihat kemeriahannya saja ya, coba lihat cerita yang ada di baliknya. Karena budaya itu bukan sekedar sesuatu yang disimpan di museum ya. Budaya itu hidup ketika masyarakatnya masih mau mengenal, menjalankan, dan menceritakannya kembali. Nah, Kulopahari sendiri punya kesempatan berkunjung nih ya ke Bengkulu saat tradisi Tabot berlangsung. Bagaimana yang paling ingin kalian lihat? Wah, arak-arakannya, suasananya justru ingin mendengar cerita sejarah di balik tradisinya. Cerita tentang budaya Indonesia ini memang gak pernah habis ya. Dan malam ini kita terus jalan-jalan ya, mengenal kekayaan Nusantara hanya lewat cerita dan musik di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: visual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu?
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima, padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini Sis. Bahaya Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop judi online.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo Pari masih dengan informasi pesona Nusantara ya, dan juga masih dari Bengkulu. Kali ini ada batik besurek, motif yang menjadi identitas Bengkulu. Nah, Kulo Pari, pernah nggak sih kalian memperhatikan kain tradisional yang punya motif begitu detail sampai rasanya mata kita ini ingin terus melihat satu persatu gitu ya? Nah, Bengkulu punya salah satu kain tradisional yang menarik untuk kita kenal, namanya batik besurek. Kalau mendengar kata batik gitu ya, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita adalah sebagai ataupun berbagai motif khas dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Tapi ternyata kekayaan batik Indonesia jauh lebih luas ya. Di Bengkulu ada batik besurek yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Nama besurek sendiri berkaitan dengan tulisan atau kaligrafi Arab dan motifnya, dalam motifnya. Inilah salah satu karakter yang membuat batik besurek ini memiliki tampilan yang berbeda dibanding kain tradisional dari daerah lain, gitu ya. Namun yang menarik bukan hanya motifnya, Kulo Pahari. Iya, coba bayangkan sebuah kain yang awalnya menjadi bagian dari tradisi, kemudian terus berkembang mengikuti zaman. Sekarang motif dan unsur batik besurek bisa hadir dalam berbagai bentuk pakaian dan produk kreatif. Di sinilah kita bisa melihat bahwa melestarikan budaya bukan berarti harus membuat semuanya tetap persis seperti masa lalu ya. Justru budaya bisa tetap hidup ketika mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Budaya ini bisa hidup gitu ya, karena dia mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Seperti di Kalimantan Tengah sendiri nih ya, kita flashback dulu ya. Kalau di Kalteng itu ada yang namanya motif batik rotan. Kulo Pahari itu bagus-bagus ya, motifnya cantik-cantik. Motif jawet rotan, jawet uwei, motif jawet ya. Batik motif jawet. Oke, kita balik lagi ke Bengkulu. Jadi kalau ada yang bilang gitu ya, kain tradisional itu kuno, mungkin kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tradisional bukan berarti ketinggalan zaman ya, Kulo Pahari. Tradisional bisa menjadi sumber inspirasi untuk sesuatu yang baru. Dan batik besurek ini mengingatkan kita bahwa setiap daerah ini punya cerita sendiri untuk bercerita melalui karya. Karena kadang ya, sebuah kain ini bukan cuma soal motif dan warna, ada identitas, sejarah, kreativitas, dan cerita masyarakat yang ikut melekat di dalamnya. Nah, Kulo Pahari, kalau kalian punya kesempatan memilih satu kain tradisional Indonesia untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari, kira-kira kain dari daerah mana nih yang bakal Kulo Pahari pilih ya? Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah kita dengerin lagu berikut ini, kita kembali dengan informasi menariknya masih dari Bengkulu untuk Anda. Ini dia, ada Icil, Maisela, Hatue Pilihan Ate.

0: usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
0: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Ya, sebentar aja.
1: Nggak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hutan Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita ku tak kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Polisi? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
0: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: tanah yang dikenal sebagai bumi Tambun Bungai, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan makna. Disinilah masyarakat menggantungkan harapan pada usaha kecil yang lahir dari tangan sendiri. UMKM bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi jalan untuk menjaga budaya, martabat, dan masa depan. Kisah ini adalah kisah mereka yang berani melangkah, meski jalan terasa panjang.
1: Sejujurnya aku kadang bingung, Kev. Kita kerja keras setiap hari, tapi rasanya hidup kita gini-gini aja.
2: Aku juga ngerasa gitu sih. Kadang aku mikir, apa kita salah jalan ya?
1: Bukan salah, tapi mungkin belum jalannya aja. Kerja ikut orang terus juga ada batasnya.
2: Makanya aku pengen coba sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar kita bangun sendiri.
1: Kamu yakin siap? Usaha itu gak cuma soal semangat. Banyak yang gagal di tengah jalan.
2: Aku tahu, tapi aku lebih takut menyesal karena gak pernah mencoba.
1: Kalau kita mulai usaha di sini, kita harus benar-benar paham potensi daerah.
2: Justru itu yang bikin aku yakin.

0: bertahan sambil cari cara.
1: Kami lihat dari jauh, kerajinannya bagus banget ya.
0: Terima kasih, ini semua buatan tangan loh.
2: Kalau boleh jujur, sayang banget kalau produk sebagus ini nggak dikenal luas.
3: Kami juga kepikiran begitu, tapi belum tahu caranya.
1: Aku punya ide sederhana. Bagaimana kalau kita saling dukung?
0: Maksudnya?
1: Kita gabungkan kerajinan dan kuliner dalam satu wadah UMKM.
3: Kalau nanti gagal, gimana?
2: Gagal itu risiko, tapi diam di tempat juga pilihan yang berisiko.
0: Aku setuju, setidaknya kita berjuang bersama, bukan sendiri-sendiri kan?
1: UMKM ini bukan cuma soal jualan, tapi cerita tentang daerah kita.
4: Pasang surut sebuah UMKM pasti terjadi. Terkadang mereka hampir menyerah, namun mereka ingat alasan awal memulai usaha tersebut. Jika mereka berhenti saat ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus melangkah dengan pelan tapi pasti. Waktu membuktikan kesabaran dan kejujuran tak pernah mengkhianati hasil. Dari UMKM, mereka belajar arti bertahan dan arti percaya. Semua ini bukan sebuah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan dari jejak usaha yang akan terus hidup di bumi Tambun Bungai. Demikian mini drama berjudul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Steven diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos. Kevin diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD. Meme diperankan oleh Cynthia Trisetyani Baga SIKOM. Catherine diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STRIKOM. Narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN. Operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mulai hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja kami masih setia menemani Anda yang masih beraktivitas di rumah ya. Walaupun suasana masih kabut asap ya di saat ini tentu saja untuk beberapa hari. Jika tidak ada sesuatu hal yang paling penting banget, jangan keluar rumah ya. Usahakan istirahat aja deh ya sekarang gitu ya. Di rumah aja gitu. Oke, kami hadirkan saat ini ada satu buah paket acara feature budaya dengan judul Karungut ya, lantunan puisi penuh makna. Berikut ini untuk Anda.

Future Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui seperti apa karungut lantunan puisi penuh makna suku Dayak Kalimantan Tengah.

Tradisi berpantun dan gurindam di Indonesia mungkin dapat dibilang sudah mulai tenggelam. Kedua kesenian tersebut telah kalah populer dari karya-karya seni modern yang dinilai menyesuaikan perkembangan zaman. Pantun dan gurindam seperti sedang terancam berada di jurang kemusnahan. Akan tetapi, jika kita berkunjung ke Kalimantan Tengah, di sana nanti kita akan bisa menyaksikan sebuah kesenian tradisional yang masih dilestarikan masyarakat suku Dayak, yaitu karungut. Karungut adalah sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah, berupa seni sastra lisan yang sering dikenal dengan sebutan pantun. Dalam kesenian karungut, syair-syair dan naskah-naskah dilantunkan membentuk sebuah lagu dan irama yang diiringi beberapa alat musik seperti kecapi, bahkan bisa juga diiringi dengan band dan organ. Karungut merupakan sebuah kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak sebagai sastra besar klasik. Sebab pelantun karungut melantunkan syair-syair tentang kebijakan dan kebijakan yang diramu dari legenda hidup. Nasihat, teguran, dan peringatan mengenai kehidupan sehari-hari manusia dan masyarakat. Selain itu, karungut juga dapat dijadikan sebagai sebuah ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat. Berikut ini penjelasan budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Wilson.

sebagai masyarakat umum, saya menilai antusias masyarakat Pekan Budaya Isi Mulang ini luar biasa. Antusias masyarakat, ya mungkin karena pada haus hiburan, terutama menikmati hasil-hasil kesenian dan kebudayaan Kalimantan Tengah, 2 tahun sudah istirahat. Jadi antusias luar biasa. Kalau untuk Karungut, saya kira sama seperti tahun-tahun kemarin. Jadi cuma mungkin secara tematik mungkin mereka lebih ini, untuk tahun ini ada kaitannya dengan apa, tema kegiatan ini menyangkut lingkungan hidup. Jadi hal-hal itu yang mungkin ada sedikit apa kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang temanya berkisar pelestarian, pengembangan dan penggalian. Nah, sekarang menyentuh kepada lingkungan hidup. Ya, saya kira untuk memulai seperti tahun ini, inovasi apa kreativitasnya menyangkut tema-temanya, saya kira ke depan lebih bagus lagi. Misalnya nanti dikembangkan lagi lebih dalam berkaitan dengan visi misi kebudayaan dan pariwisata sendiri, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mungkin itu yang lebih dikembangkan tema-temanya, Karungutnya, sehingga itu bisa menggerakkan masyarakat secara hati nurani begitu. Ya, pertama dukungan masyarakat, apresiasi masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri. Jadi memang membutuhkan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Kedua adalah para pelaku seni, barangkali lebih produktif lagi, berkreativitas, dan juga lembaga terkait. Nah, termasuk penggiat-penggiat seni budaya non pemerintah, sanggar-sanggar, sehingga lebih giat lagi untuk

Pada mulanya, seni karungut digunakan suku Dayak Kalimantan Tengah untuk ritual meminta dewa tertinggi suku Dayak menurunkan manusia dari langit ke bumi, menurut kepercayaan etnis Dayak Kalimantan Tengah. Ranyin Hatala berdiam di langit, dan suku Dayak tersebut meyakini bahwa manusia juga berasal dari langit, sehingga melalui karungut mereka meminta kepada dewa agar manusia-manusia tersebut diturunkan ke bumi melalui sebuah alat bernama Palangka Bulau. Dalam proses ritual meminta manusia diturunkan ke bumi, suku Dayak mengalunkan suara dan tembang-tembang yang membentuk irama lagu dan syair. Alunan irama lagu inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan karungut. Bahkan karungut itu lalu dijadikan sebagai irama lagu daerah Kalimantan Tengah. Kesenian karungut sangat dikenal oleh suku Dayak Kalimantan Tengah di sepanjang jalur Sungai Kahayan, Katingan, Rungan Manuhing, Barito, dan Kapuas. Karungut dikenal populer oleh masyarakat sekitar. Popularitas karungut di sepanjang jalur sungai-sungai tersebut karena karungut tidak lagi hanya sebatas ditampilkan dalam sebuah ritual, melainkan sudah mudah ditemui pada berbagai macam acara hajatan seperti perkawinan, khitanan, penyambutan tamu penting, bahkan dalam acara kampanye sekalipun. Seni karungut kemudian menjadi turun-temurun karena para ibu menyanyikan dan melantunkannya ketika menidurkan putra dan putrinya. Sehingga sejak masa kecil, masyarakat Kalimantan Tengah telah terbiasa mendengarkan karungut. Tentu saja karungut tidak dilantunkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, melainkan dengan bahasa Dayak Kalteng. Namun sekarang sudah banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia karena tuntutan zaman. Bahasa yang digunakan dalam karungut adalah bahasa Sangiang. Bahasa Sangiang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi di Kalimantan Tengah, sehingga dijadikan bahasa wajib saat suku Dayak menggelar upacara adat dan ritual untuk berkomunikasi dengan roh halus. Tidak hanya dalam upacara adat, karungut juga ditampilkan di dalam berbagai acara keagamaan seperti syukuran pernikahan.

putih karungut melu gitu balap awi tema itu narai menahinyu lingkungan hidup awi narai ta Kalimantan Tengah tuh jantung narai jantung dunia ayo pelestarian lingkungan teh lebih ke di lebih narai lebih fokus perhatian bangsa Indonesia dan dunia. ABT tema-tema menyangkut lingkungan hidup himbauan akan masyarakat malau kalungut kerungut tuh bahalap itu menurut aku. Memang menita nampaknya perkembangan tutu kilokuam teh, tetapi JT sebuah perkembangan misalnya peralatan atau suguhan itu musik misal campur dengan musik-musik elektron dia tradisional jadi bisa mungkin TG kerungut kreasi TG kerungut modern TG kaji punah kerungut tradisi jadi kareh milah-milah gitu perkembangan dia usah itu menara-ara empat tende gitu naung aja berkembang yuk.

Calungut merupakan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Calungut juga dapat dikatakan sebagai kesenian tradisional yang komunikatif karena pesan yang dikandung di dalam pantun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, kesenian Calungut ini memiliki makna yang sangat mendalam di hati masyarakat Kalimantan Tengah ketika kesenian ini dipertunjukkan. Kecintaan masyarakat terhadap Calungut membuat mereka sadar untuk terus menjunjung tinggi kesenian asli Kalimantan Tengah ini. Karena bagaimanapun dalam pandangan masyarakat, kesenian ini merupakan seni khas Kalimantan Tengah yang mempunyai arti dan makna yang sangat dalam untuk ritual dan penyampaian nasihat. Selain itu, kesenian Calungut tidak hanya dilantunkan melalui lisan semata, tetapi juga diiringi dengan tarian-tarian seperti tari Manasai Calungut, tari Karunya, tari Tandak Mandau, dan tari Deder. Calungut juga ditampilkan bersama alat musik tradisional maupun modern dengan tujuan agar Calungut terdengar semakin syahdu serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Alat musik modern semacam band dan juga organ bahkan kini telah dijadikan alat utama untuk mengiringi Calungut. Hanya saja alat-alat musik tersebut dianggap tidak akan mempengaruhi keaslian Calungut yang dikenal mengandung nilai sastra yang sangat tinggi dan klasik. Artinya, keaslian Calungut tetap terjaga meski harus berkolaborasi dengan alat-alat musik modern. Di tengah-tengah arus budaya modern seperti saat ini, kesenian tradisional Calungut tentu sedang menghadapi tantangan cukup serius. Hanya saja Calungut memiliki pondasi yang cukup kuat karena telah mengakar dan menjadi tradisi turun-temurun di Kalimantan Tengah. Keberadaan kesenian Calungut sebagai kekayaan dan kearifan lokal di Kalimantan Tengah tidak boleh luput dari pengetahuan dan kesadaran masyarakat setempat. Sebab harus diakui pula bahwa kesenian Calungut telah mampu menembus batas kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menyentuh semua kalangan masyarakat tanpa memandang kelas sosial tertentu.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

di Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
0: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi Naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Kulo Pari masih bersama kami tentunya Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian informasi Pesona Tunda Kula. Kali ini ada tradisi bakar tongkang dari Riau nih Kulo Pari. Nah, tradisi ini bisa kita temui di Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Setiap tahunnya masyarakat berkumpul dalam sebuah perayaan budaya yang sudah menjadi bagian dari identitas daerah tersebut. Nah, Kulo Pari yang menarik adalah adanya sebuah replika kapal atau tongkang yang menjadi pusat perhatian dalam rangkaian tradisi. Bayangkan Kulo Pari, sebuah kapal yang dibuat khusus kemudian dibawa dalam prosesi bersama-sama, masyarakat berkumpul, suasananya juga ramai, dan seluruh perhatian tertuju pada tongkang tersebut. Ketika tiba pada bagian utama tradisi, tongkang kemudian dibakar. Tapi tentu saja tradisi ini bukan sekedar soal membakar sebuah kapal ya. Di baliknya terdapat cerita sejarah, kepercayaan dan perjalanan masyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Bakar tongkang juga menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah tradisi bisa berkembang menjadi identitas budaya sekaligus daya tarik bagi daerah. Orang datang bukan hanya untuk melihat prosesi, tetapi juga ingin merasakan atmosfer budaya yang mungkin tidak mereka temukan di tempat lain. Nah, dan kalau kita perhatikan, hampir setiap tradisi punya satu hal yang sama ya, kebersamaan. Ada masyarakat yang menyiapkan kegiatan, ada yang ikut dalam prosesi, dan ada yang datang untuk menyaksikan. Dan ada pula generasi muda yang perlahan belajar memahami sejarah tradisinya. Ya, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

masih ada satu informasi terakhir ya untuk Anda tentunya di malam hari ini dalam rangkaian program Pesona Tunda Kula. Masih dari Riau nih, Kula Pahari, ada Mandi Bali Mau. Wah, seperti apa nih Mandi Bali Mau? Kalau mendengar kata Bali Mau, mungkin yang langsung terbayang adalah limau atau jeruk ya, yang digunakan dalam air untuk mandi. Tradisi ini memang berkaitan dengan penggunaan limau dan sudah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Melayu di Riau sebagai bagian dari kebiasaan menyambut bulan Ramadan. Biasanya masyarakat berkumpul bersama keluarga atau komunitas ya, untuk melakukan kegiatan membersihkan diri sebelum memasuki bulan yang dianggap istimewa gitu ya. Namun kalau kita lihat lebih dalam, Mandi Bali Mau ini bukan cuma tentang mandi atau menggunakan air yang diberi aroma limau. Ada suasana kebersamaan yang menjadi bagian penting dari tradisi tersebut. Ya, disinilah budaya dan kehidupan sosial masyarakat bertemu. Tradisi seperti ini juga menarik karena menunjukkan bagaimana masyarakat Melayu punya cara tersendiri dalam menyambut momen penting dalam kehidupan. Ada nilai kebersihan, silaturahmi, dan persiapan diri yang menjadi bagian dari suasananya. Tetapi seiring perkembangan zaman, Kula Pahari, pelaksanaan Mandi Bali Mau ini di berbagai daerah bisa berbeda ya. Ada yang mempertahankan bentuk tradisinya, ada pula yang mengemasnya sebagai kegiatan budaya dan juga kebersamaan masyarakat. Ya, itu tadi sekilas informasi untuk Anda dan informasi terakhir juga ya dalam rangkaian program Pesona Tunda Kula. Ya, yang pastinya terima kasih ya untuk Kula Pahari yang masih setia bersama kami.

讲。Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kelopak hari, iya. Gak terasa ya, waktu terus berjalan ya, berjalan, dan malam ini akhirnya sampai juga di penghujung siaran kita ya. Terima kasih banyak buat Kelopak Hari yang sudah memilih di Perempat Palangkaraya sebagai teman menemani malam ya. Buat yang tadi masih beraktivitas atau perjalanan pulang atau santai di rumah, sampai yang setia kirim salam gitu ya. Ya, terima kasih sudah menjadi bagian dari siaran malam ini. Semoga cerita, informasi, dan juga musik yang kita hadirkan malam ini bisa menemani sekaligus memberikan sedikit warna ya di penghujung hari. Sekarang waktunya kita istirahat ya, Kelopak Hari. Lepaskan dulu segala penat hari ini, simpan hal-hal yang belum selesai untuk esok, dan berikan kesempatan tubuh serta pikiran untuk benar-benar beristirahat ya. Saya Sunita Mantike pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan tetap hati-hati buat Kelopak Hari yang masih berada di perjalanan ya. Dan semoga malam ini tidur kita nyenyak gitu ya sampai pagi. Selamat malam Kelopak Hari, sampai jumpa di siaran berikutnya. Ya, tetap di Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.

Kulopahari, pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi untuk seluruh kulapari semua. Tapi selamat lingkungan alatai, salam sewujud karede melempang. Adil Katalino, bahasa rumin kasaruga, bahasa ingat kacu bata. Arus. Apa kabar kulapari? Selamat pagi. Di kesempatan pagi hari ini ya, berjumpa kembali tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani kulapari sebuah edisi hari ini Rabu tertanggal 7 Oktober 2026, tentunya disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita ajak kulapari semua untuk mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen ya. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Kristen bersama Dr. Pendeta Marice dengan topik internalisasi nilai-nilai Kristiani, nilai kasih cinta ilahi yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 untuk kulapari dengarkan dan ikuti. Dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani aktivitas kulapari semua di pagi hari ini. Dan langsung saja kita ajak kulapari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen dan mimbar agama Kristen berikut ini.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keberadaan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat.

menggunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai.

memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

Ya, gelap hari di kesempatan pagi hari ini ya, kita akan hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk gelap hari dengarkan dan ikuti ya. Karena ada kabar menarik tentang keramahan masyarakat Indonesia terhadap pendatang. Indonesia disebut menempati posisi puncak dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap warga asing. Posisi ini menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara dari Amerika Latin, Asia hingga kawasan lainnya. Hal ini turut memperlihatkan citra keramahan dan keterbukaan masyarakat Indonesia di mata komunitas internasional. Dalam daftar 10 besar, Kolombia berada di peringkat kedua, kemudian ada Meksiko di posisi ketiga, Filipina di peringkat keempat, dan Brazil melengkapi 5 besar. Posisi berikutnya ditempati Panama, Oman, Thailand, Kenya, dan Vietnam. Komposisi ini menunjukkan banyak negara dari kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin masuk dalam daftar negara yang dikenal ramah terhadap pendatang. Jadi gelap hari keramahan memang bisa menjadi salah satu bagian menarik ya dari pengalaman seseorang ketika berkunjung ke sebuah negara, karena bukan hanya soal tempat wisata yang indah, tetapi juga bagaimana masyarakat lokal ini menyambut orang yang datang dari berbagai latar belakang. Dan bagi Indonesia sendiri, budaya menyapa, membantu, dan berinteraksi dengan pendatang menjadi bagian dari kehidupan sosial di banyak daerah. Karena dari kota besar hingga pelosok Nusantara, keramahan masyarakat menjadi salah satu warna yang memperkaya pengalaman berwisata. Jadi inilah salah satu pesona Indonesia yang tidak selalu dilihat dalam foto. Keindahan alam dan budaya menjadi semakin lengkap ketika disertai dengan keramahan masyarakatnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

Ya, Kulapari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya tengah menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menyusul keluhan berbagai pihak terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyampaikan bahwa saat ini dinas teknis akan terlebih dahulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum diterapkan sebagai solusi. Jayani menyebut salah satu pertimbangan utama dalam mencari alternatif PJJ adalah besarnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama proses pembelajaran dari rumah. Jadi Disdik Palangkaraya ini akan menyiapkan alternatif PJJ di tengah kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya, gula apa hari kalau kita berbicara soal makan di luar, Indonesia ternyata termasuk negara yang terkenal ramah di kantong ya. Karena berdasarkan kompilasi data Nubeo per Agustus 2026 yang diolah Visual Capitalis, Indonesia menempati peringkat kedua dunia untuk rata-rata biaya makan di luar paling murah. Rata-ratanya hanya sekitar 1,70 dolar AS atau kurang lebih dari 28.000 per porsi. Angka ini menunjukkan bahwa menikmati makanan di luar rumah di Indonesia masih relatif terjangkau, baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Dan juga posisi pertama ditempati oleh Bangladesh dengan rata-rata sekitar 1,63 dolar AS per porsi, sementara Indonesia berada di sedikit di atas Bolivia yang menempati posisi ketiga dengan 1,73 dolar AS. Lima besar kemudian diisi Nigeria dengan 1,85 dolar AS dan Vietnam dengan 1,91 dolar AS per porsi. Dan menariknya ya, kulapari daftar 10 besar juga didominasi negara Asia Selatan dan Afrika. Ada Nepal, India, Pakistan, Aljazair hingga Sri Lanka. Jadi buat kulapari, data ini sekaligus memperlihatkan bahwa kuliner Indonesia ini bukan cuma kaya rasa yang beragam, tetapi juga dikenal punya pilihan makanan yang relatif bersahabat dengan isi dompet. Jadi dari warung sederhana sampai jajanan kaki lima, pengalaman kuliner di Indonesia memang bisa menjadi bagian yang menarik dari perjalanan. Itu dia, Indonesia yang masuk dua besar negara dengan makanan termurah.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, Kula Pari, siapa sangka di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah yang dulu dikenal sebagai wilayah rawa dengan fasilitas terbatas, kini berubah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan industri nikel membawa perubahan besar bagi kawasan tersebut ya. Infrastruktur berkembang, aktivitas ekonomi meningkat, dan Morowali ini menjadi salah satu magnet investasi yang menarik perhatian dunia. Potensi ini tidak lepas dari kekayaan sumber daya alamnya. Sulawesi Tengah memiliki cadangan biji nikel yang mencapai sekitar 805 juta ton, sehingga wilayah ini menjadi salah satu penopang penting potensi nikel Indonesia. Nah, transformasi Morowali menunjukkan bagaimana sumber daya alam bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang bagi berbagai sektor pendukung. Namun perkembangan industri juga perlu berjalan beriringan ya dengan pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan yang dirasakan masyarakat sekitar. Jadi perjalanan Morowali ini bukan sekedar cerita tentang nikel, tetapi juga tentang bagaimana nih ya sebuah daerah mengalami perubahan besar dan menjadi bagian penting dalam peta industri Indonesia. Itu dia Morowali, dari rawa menjadi magnet industri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

0: biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ya, kula apari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan masih menjadi ancaman di Kalimantan Tengah. Kondisi ini diperparah dengan adanya kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, termasuk Kota Palangkaraya, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BMKG Kalimantan Tengah Sugiono mengatakan untuk mengatakan kondisi jarak pandang di wilayah Kota Palangkaraya pada Selasa 6 Oktober 2026 pagi berada di kisaran 200 hingga 400 meter dan kondisi ini dinilai tidak aman untuk aktivitas penerbangan dan menunjukkan kualitas udara yang perlu diwaspadai masyarakat. Jadi karhutla dan kekeringan ini masih mengancam Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.